0: insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
3: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis.

0: Kunamini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
2: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
3: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
2: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
4: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, penuh dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
3: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
5: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
3: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami

0: memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
2: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
3: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
4: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral. sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus sakalantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus sakalantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: we have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Nium atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendy. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang. Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Kami akan menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: simpen nih, jadi kan aku bohong.
1: So, nampak lah, biasa aja macam jo.
0: Nah, nah, ijo una, lawan arus, bahaya atau enggak? Aduh, dadah, ini kan tikungan.
1: So lah, yang penting saya tertib.
0: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahaya berarti ulih mengemudi kendaraan.
1: Maksudnya?
0: Iya, karena nente kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji ramu-ramu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.

kepada Inspektur Upacara. Orang

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi, mengheningkan cipta mulai.

0: selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Pembacaan teks Pancasila.
1: Sesaat lagi rakyat berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila.

0: Susilo akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan

0: dasar.
1: Akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
0: pembacaan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
0: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik

0: dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini komandan upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara, untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
4: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
4: kepada Inspektur Upacara.

RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, Salam Kebangsaan dengan lantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya Salam Kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai.

pejabat negara, diantaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan saran kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesatuan Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramat-tamat dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi.

generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung lubang buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi lubang buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini.

yang memberikan selamat kepada agenda mereka yang telah hadir, yaitu peresmian menantikan agenda kesatuan Pancasila, yaitu peresmian berada kesatuan Pancasila kawasan monumen Pancasila Sakti dan kawasan monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari bersama salah satu proklamator Republik Indonesia Muhammad Hatta, salah satu proklamator Republik Indonesia Muhammad Hatta, dan kali ini tampak Wakil Presiden barisan Presiden yang tadi sempat pun juga terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

Sakti ini. Terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi. Terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi. Di antaranya adalah peristiwa kelam sumur 1965 atau sumur tua. Di antaranya adalah sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm. Sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm. Dan kemudian jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Juga monumen dan patung pahlawan revolusi. Kawasan berdiri tegak Pancasila Sakti dalam patung gagah kawasan dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban berdiri tidak jauh dari sumur laut PKI berdiri tidak jauh dari sumur laut.

dalam sebuah terdapat pos dan

0: para peserta yang telah memberikan salam kepada para peserta yang telah menyanyikan atau menyanyikan lagu membuka dan juga nasional yang begitu menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami upacara RRI Net official hari kesaktian Pancasila upacara sudah kami menyiarkan secara langsung yang Pancasila upacara sudah kami menyiarkan secara langsung Pancasila nomor satu bangsa pagi hari ini Indonesia Pancasila nomor satu bangsa menuju Indonesia bersama dengan kerabat kerja bertugas saya langsung dari sama dengan kawasan Pancasila seperti langsung terima kasih selamat pagi Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih selamat pagi
1: Pro 1 RRI Samarinda kanal informasi dan inspirasi RRI Samarinda

Hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2006. Saya Rati Irawan kembali temani Anda.

kuat kita dunia, menjadi bangsa yang paling kuat dari segi kita, menjadi bangsa yang paling kuat dari segi paling kuat secara ekonomi.

Pendengar, inilah Radio Sudawa di pagi ini menghadirkan program acara Inforama sajian lagu-lagu manca. Semoga kehadiran lagu-lagu manca yang kami hadirkan di ruang negara bisa menghibur pendengar semua dan bisa turut memberikan semangat di sela-sela kita beraktivitas di hari ini, pendengar. Tapi pendengar, kami sampaikan beberapa informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar. Informasi pertama, pendengar, kasus ISPA di Kutai Barat mencapai 1.504 kasus sejak terjadinya karhutla, pendengar. Ya, pendengar, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kutai Barat sudah mencapai 1.504 kasus sejak kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak terhadap kondisi udara pada Juni 2026, pendengar. Ya, saat ini sudah memasuki bulan Oktober ya, dan asap juga masih mengepul ya di Kutai Barat ini, pendengar. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kubar Barnabas mengatakan peningkatan kasus terlihat dalam beberapa bulan terakhir dengan jumlah tertinggi tercatat pada bulan Agustus, pendengar. Ya, hari ini pendengar di wilayah Barontongkok, Simpang Raya, khususnya Simpang Raya Barontongkok, terjadi hujan di malam hari tadi ya. Hujan cukup deras dan dengan intensitas yang cukup lama, pendengar. Alhasil membuat tanah menjadi lembab atau tidak kering lagi, sehingga kepulan debu dari jalanan tidak terlalu banyak, pendengar. Ya, semoga hujan ini bisa membawa kesegaran dan turut mempercepat kecerahan terkait karhutla atau asap yang masih mengepul ini, pendengar. Tetaplah bersama kami, pendengar. Kami akan update informasi lain di Inforama sajian lagu-lagu manca, dan saat ini kembali kami hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, pendengar, dan selamat mendengarkan. Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar? Rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus stay tune di frekuensi 103,3 MHz ya, RRI Sendawar. Saya di selanjutnya akan menemani pendengar di program acara Kita Indonesia. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawar dengan program

apa? Salah satunya pendengar, bangga menggunakan produk asli buatan Indonesia. Bangga menggunakan produk buatan negara sendiri merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Jangan salah pendengar, produk asli buatan Indonesia tidak kalah bagus dan berkualitas dibanding dengan buatan luar negeri. Bahkan beberapa produk seperti tas, sepatu dan juga baju sudah berhasil dipasarkan ke luar negeri. Dengan bangga mereka menggunakan produk buatan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus ikut serta memajukan perekonomian dengan cara lebih menghargai produk buatan negeri sendiri.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan

Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain

Ya, berikutnya masih di program kita Indonesia. Berikutnya berikan bicara soal contoh sikap cinta tanah air untuk generasi milenial adalah menjaga serta merawat kebersihan lingkungan. Iya, meski terkesan sepele ya, tapi kenyataannya kebersihan lingkungan masih sangat sulit untuk dilakukan, terlebih untuk masyarakat pada umumnya. Mulai sekarang kita coba untuk membentuk kesadaran diri untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sederhananya pendengar, jika membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga serta merawat lingkungan, dan tidak hanya terjadi atau pembiasaan di dalam rumah saja, tetapi juga meluas hingga ke lingkungan tempat tinggal kita. Masyarakat juga harus ikut serta berperan ya, menjaga bersama-sama.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Saya Edi masih temani pendengar di program Kita Indonesia. Pendengar, sebagai generasi milenial yang lahir di era gempuran teknologi yang semakin maju, tentunya kita sangat akrab dengan keberadaan internet di dunia maya. Akan tetapi internet layaknya pedang bermata dua, pendengar. Di satu sisi dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara, namun di sisi lain dapat menjadi bencana bila digunakan dengan cara yang tidak baik. Internet sendiri dapat menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia. Misalnya saja, dengan tidak melakukan ataupun menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Kita harus selalu cek dulu sumber beritanya sebelum akhirnya diposting ke akun sosial media atau tidak menyebarkan ujaran kebencian yang bisa menyinggung hal sensitif. Dengan meminimalisir berita bohong dan juga ujaran kebencian, maka kita akan lebih nyaman ketika berselancar di dunia maya. Jadi, mulai sekarang, generasi muda yang cerdas, ketika menggunakan internet agar tidak hanya gadget Anda saja yang pintar ya. Tidak hanya gadget Anda saja yang pintar, tetapi juga penggunanya harus pintar.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun. Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Pendengar masih di Kita Indonesia bersama saya Edi. Berikutnya benar, bagaimana menumbuhkan cinta tanah air kepada generasi muda. Yang bisa dilakukan berikutnya adalah menghargai para seniman dengan tidak membeli karya bajakan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengunduh film ataupun lagu dengan gratisan sepertinya sudah berlangsung sejak zaman dulu, pendengar ya. Di mana kita lebih suka menggunakan cara yang instan dan juga gratis dibandingkan harus membayar. Untuk menciptakan rasa cinta tanah air, maka mulai saat ini kita bersama-sama belajar untuk menghargai karya para seniman. Menghargai karya para seniman dengan cara yang mudah, yaitu kita hanya perlu membeli karya mereka yang original dan bukan bajakan.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Perilaku berikutnya yang bisa dilakukan para generasi muda atau kita semua untuk menumbuhkan cinta tanah air, yaitu juga bisa dengan cara taat lalu lintas ketika berkendara di jalan. Pendengar, kesadaran para pengendara untuk selalu taat lalu lintas di jalan saat ini tergolong masih cukup rendah ya. Demi bisa sampai lebih cepat, tak jarang orang-orang bersikap egois dan juga seenaknya sendiri melanggar peraturan perjalanan. Meski begitu, belum terlambat untuk kita berubah menjadi lebih baik. Masih ada banyak waktu untuk para generasi muda mulai belajar taat lalu lintas. Seperti halnya tidak menerobos lampu merah, tidak menggunakan trotoar untuk kendaraan, tidak menggunakan jalur busway dan aturan lainnya. Baik, mari kita disiplin ya ketika sedang berkendara demi keselamatan bersama.

Saudara pendengar RRI Sendawara, hingga di sini kami hadirkan program Kita Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pendengar di program Kita Indonesia bersama saya Edi di kesempatan berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara untuk menyimak program siar kami selanjutnya.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we are not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name?
5: Ali.
4: And he's playing here. Yeah. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asal.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya, dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir, pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Serving was really good. Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 103.

0: 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legends Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih

0: medali emas. Tim eSports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Tri Syahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan.

0: ada yang semalam di
1: Masuk
0: area di
1: New
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: FM RRI Sendawa.
3: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, saya Edi masih menemani pendengar ya di siang hari ini. Demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta menyiarkan dinamika olahraga. Saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawar di FM 103,3 MHz. Bersama saya Edi di siang hari ini. Kami hadirkan selanjutnya mengisi ruang dengan Anda program acara Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengar Anda. Sejenak ini pendengar, kami sajian lagu-lagu nostalgia dalam program acara Sendawar siang ini. Ya pendengar, berbagai macam kehidupan setiap penyanyi berbeda-beda ya. Setelah menjadi terkenal, kemudian sudah mulai meredup, aktivitas bernyanyi pun tidak sedikit dari penyanyi-penyanyi terkenal yang akhirnya memilih untuk berhenti total berdengar. Tapi berbeda dengan penyanyi legendaris Dian Piscesa berdengar. Saat ini Dian Piscesa menjalani kehidupan dengan tetap aktif bernyanyi secara selektif ya, seperti di on air, baik on air maksudnya ataupun off air. Selain itu juga pendengar, Dian Piscesa saat ini tampil anggun berhijab dan dia lebih banyak sekarang mendedikasikan waktunya untuk keluarga dan juga cucu pendengar.
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Pendengar masih saya dimana-mana mendengar di sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Ya, pendengar, sembari Anda mungkin baru santap siang atau sejenak beristirahat ya, sebelum melanjut aktivitas Anda, kami coba berbagi informasi tentang Dian Piscesa. Bagi Anda penggemar lagu-lagunya Dian Piscesa atau penggemar lagu-lagu lawas, mungkin lagu-lagunya Dian Piscesa menjadi salah satu favorit Anda ya, pendengar ya. Ya, di antara banyak penyanyi-penyanyi, di antara banyaknya penyanyi-penyanyi lagu lawas yang sudah tidak aktif lagi seperti Dian Piscesa ini ya, Dian Piscesa kebetulan ini masih aktif ya. Bahkan ia terus menjaga performa vokalnya dengan rutin berlatih bernyanyi agar tetap prima saat tampil di berbagai acara atau konser nostalgia. Dian Piscesa juga mengaku membatasi diri dan memilih acara yang tidak terlalu berat demi menjaga kesehatan fisiknya. Ya, mendengar, pada perayaan perjalanan karirnya, ia sempat menggelar konser intim dan merilis karya seperti album Lembayung Ungu serta single baru.

Ya, pendengar, masih bersama saya di menemani pendengar di siang hari ini ya. Kami berharap semoga saja lagu-lagu nostalgia dan informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda bisa bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar, jangan melewatkan untuk menyimak dan mendengarkan program acara Ragam Etis, dan Anda nanti juga bisa ikut berpartisipasi pendengar. Ya, di penghujung acara program Sendawar siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia pendengar. Membahas tentang Dian Piesa saya, soal kehidupan pribadi dan penampilan Dian Piesa saat ini, di mana pelantun lagu hits Tak Ingin Sendiri yang dibawakan oleh Dian Piesa ini ya. Ya, lagu Tak Ingin Sendiri adalah salah satu lagu yang hits yang dibawakan oleh penyanyi Dian Piesa. Kini penampilan Dian Piesa kian menawan dan anggun dalam balutan hijab di umur yang sudah mungkin tidak muda lagi ya. Sebagai seorang ibu dan juga nenek, ya, Dian Piesa berkomitmen akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga setelah dahulu sering meninggalkan anak-anaknya karena kesibukan bermusik. Ia juga sempat aktif pendengar sebagai relawan dan penyuluh dalam organisasi pemberantasan narkoba. Keren ya pendengar ya. Jadi para public figure yang mempunyai pengaruh lah terhadap masyarakat luas sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif seperti menjadi penyuluh anti narkoba atau mungkin

0: Dengar sampai di sini program Senda Warsa yang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia dan informasinya. Semoga bermanfaat, tetaplah bersama kami untuk menyimak program Siar Pro 1 RRI Senda Warsa selanjutnya memasuki pukul 13 rakam etnis.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

0: Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki pukul 13 lewat 4 menit ya. Kami sudahi program acara Senang Siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Satu penutup, lagu penutup dari Brodi Maratika dan Dewi Yul dengan Jangan Ada Dusta di antara kita. Masuki pukul 13 dan di edisi siar hari Kamis tanggal 1 Oktober ini, mendengar kami akan hadirkan ragam etnis Bugis.
1: FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat siang, pendengar. Jumpa lagi di Ragam Etnis Bugis ya, di siang hari ini, edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 ya. Pendengar, di bulan Oktober ya, kita juga memperingati hari kesaktian Pancasila ya. Dan di tahun 2026 ini ya, kita sudah memperingati maksud kami dengan tema apa nih kira-kira di tahun 2026 ini, pendengar.

Ya, tema di Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Yang Berdaulat, Adil, dan Makmur. Benar-benar.

Ya, benar. Adapun momen dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini adalah mengenang peristiwa gerakan 30 September G30 SPKI ya, di tahun 1965 mereka. Kita mengenang ya para pahlawan revolusi yang

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik, berikan masih di etnis Bugis ya, siang hari ini. Kita menyapa Mbak Erni di Balau Asa. Halo, selamat siang Mbak Erni di Balau Asa. Ya, silakan Mbak Erni. Ya, silakan Mbak Erni, boleh menyapa. Silakan. Oh, terputus. Di belakangnya Mbak Erni, dicoba lagi silakan. Mbak Erni boleh nyoba lagi silakan di 0812 505 23938.

0: Halo, selamat siang Mbak Erni.
1: Halo, selamat siang.
0: Ah ya, selamat siang Mbak Erni. Silakan, mau juga selaku apa? Sembarang aja lagunya.
1: Lagunya Bang Edi aja pilih.
0: Bang Edi pilih. Ah, oke, Mbak Erni disiapkan lagunya.
1: Bang anu apa namanya? Mau kasih tahu kabar Bunda Dahlia, Bang Edi.
0: Bunda Dahlia kenapa?
1: Bunda Dahlianya ibunya itu

0: sakit parah. Ibu,
1: Oh,
0: ya Bun.
1: iya.
0: Neneknya Ii. Sekarang katanya kemarin ya baru telepon saya, ya
1: Oh,
0: saya
1: gitu.
0: telepon dia. Katanya
1: Iya.
0: sudah betul. Nah, jadi dia itu keliling belum ya. Kasihan juga aku lihat dia nangis, tapi juga nangis mengeri, kasihan juga.
1: Oh iya.
0: Maaf cucu,
1: Iya.
0: cucunya kalian yang
1: Iya.
0: memang masih di Balikpapan itu Bang Edi.
1: Oh, di sana cucunya.
0: Bintu baru
1: Iya.
0: terus buyutnya sakit parah di rumah cuma Bunda Dalia sama ibunya sendiri di rumah.
1: Oh, gitu. Aduh. Iya,
0: Nah,
1: iya,
0: cucu
1: baik, baik.
0: anaknya belum pulang dari Balikpapan kemarin.
1: Oh iya, belum pulang.
0: Iya ya Bang Edi ya,
1: Ya,
0: mohon doa kita semua.
1: kita doakan ya, semoga
0: Iya,
1: keadaan
0: baik.
1: membaik, cepat sembuh yang sakit. Terima
0: Ya,
1: kasih
0: kalau
1: informasinya, terima kasih informasinya. Nanti kita coba
0: kalau
1: kita.
0: sama semuanya aja Bang Edi ya,
1: Ah, baik, baik. Ya, siap, siap.
0: semoga teman-teman kita sehat semuanya buat
1: Amin,
0: Bang
1: amin.
0: Edi, anak-anak sama. Nah, semoga tetap. Itu aja
1: Amin,
0: sendiri, terima
1: sama-sama ya,
0: kasih.
1: sehat-sehat juga Mbak Erni. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atasnya ya Mbak Erni ya. Lagunya nanti kita putarkan, ditunggu saja buat teman-teman pendengar RS Ndawar yang sedang monitor di siang hari ini. Kita doakan sama-sama semoga ibunda dari Ibu Dahlia yang berada di Melak semoga diberikan kesembuhan dan juga cepat kembali membaik ya, situasi dan kondisi yang mungkin cukup capek dan repot serta ini juga ya, tekanan mental juga pastinya ya. Ya, menyapa lagi silakan yang bergabung di 0812 505 2398. Selamat siang Bang, untuk cuaca di sini panas pol Bang. Ya, oke, di sini juga panas ya di busur ini. Tapi tadi malam hujan lebat. Kira-kira di tempat siapa sih ini? Bunda Ceria. Ya, tempat Bunda Ceria panas. Hujan juga? Hujan tidak tadi malam. Semoga saja hujan lah ya. Baik, terus lagunya Tua Teruna. Ini etnis Bugis, Mbak Bunda Ceria. Bunda Curia ya, ini lagunya lagu Bugis ya. Tapi disapa saja ya, sapa-sapanya buat Bang Edi Permana, Putra Banjar, Putra Kusut, Bunda Erni, Bunda Angsa Putih, semoga semuanya sehat bersama keluarga buat abangnya TKB. Menyapa ada Putra Kusut di Ombo. Selamat siang Putra Kusut, silakan.
2: Selamat siang rekan etnis Bugis.
1: Ya, silakan. Bang Kusut, silakan.
2: Lagunya Mapensi.
1: Lagunya apa? Mapensi.
2: Iya.
1: Dicari dulu.
2: Kalau malam tadi memang hujan lebat disertai angin di Ombau.
1: Iya benar.
2: Bang Edi.
1: Iya ada angin juga benar. Iya.
2: Saya sampai tidak bisa tidur itu karena angin.
1: Iya.
2: Iya tapi siang hari ini kabutnya bukan juga tebal betul tapi ya berkabut. Ya enggak tahu sampai sore nanti itu bagaimana kabutnya. Ya. Hari ini cerah. Cerah di sini. Salamnya buat Bunda Erni tadi, semoga Bunda sehat selalu ya bersama
1: Amin.
2: Keluarga. Juga untuk Mbak Aninya semoga sehat selalu, seluruh berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bang Edinya juga semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan salamnya untuk semua-muanya aja tanpa terkecuali, semoga semuanya sehat selalu. Pendengar setia RRI Sendawar semuanya, sekian dan terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih untuk atensinya. Terima kasih atensinya untuk Bang Kusut ya. Di belakangnya Putra Kusut, silakan kami tunggu atensinya di 0812 505 23938. Sekali lagi di 0812 505 23938 ya. Etnis Bugis di siang hari ini bersama saya Edi. Oke, menyapa lagi ada Bang Mentalur. Ayo, halo, selamat siang Bang Mentalur, silakan.
3: Iya, sama-sama, selamat siang juga dengan ya. Bang Siapa, Bang Edi kah?
1: Bang Edi, betul.
3: Bang Edi, sehat ke Bang Edi?
1: Alhamdulillah sehat aja.
3: Sehat, sama-sama juga sehat juga ini.
1: Ya.
3: Ini apa ini? Etnis ya?
1: Etnis Bugis, betul sekali.
3: Bugis, kalau untuk lagunya itu Bang Edi aja pilih.
1: Okay.
3: Lagunya sudah tahu lagu Bugisnya ini. Sudah.
1: Iya deh, siap Bang Mentalur, nanti dicarikan lagunya.
3: Sapa salamnya untuk putra kusu tadi yang baru-barusan masuk dengan Bunda Erni. Semuanya yang sudah masuk tadi. Itu aja. Terima kasih atas waktunya.
1: Ya, sama-sama Bang Mentalur. Sehat-sehat ya bersama keluarga Bang Mentalur. Ya, baik pendengar, sudah 3 telepon disapa di sesi pertama ini. Nanti kita sapa lagi di sesi kedua. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawan, program Etnis Bugis. Kita dengarkan dulu nih lagu-lagunya sudah diformalisasi pertama. Kita hadirkan pilihan lagu dari Mbak Erin tadi. Ikut saja, ini kami hadirkan Ludong Boting.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

yang mau bergabung di atas Bugis menyapa-nyapa via VA atau mungkin telepon, silakan di 0812 505 23938. Budak ceria boleh request, silakan etnis Bugis ya, lagunya lagu-lagu Bugis.

Ya, tadi mohon maaf ya untuk Putra Kusut ya, lagunya Mapensi tadi ya. Yang ketemu tadi lagunya judulnya Mapoji nih. Jadi kalau tidak sesuai mohon maaf ya. Nanti kita coba cari lagi ya, Bang. Ya, silakan di belakangnya Bang Mentalur tadi yang mau bergabung, silakan di 0812 505 23938.

0: Dengan satu lagi kue khas Bugis yang juga sangat lezat dan terkenal, yaitu kue katiril, maksud kami katirisala. Ya, jadi kue katirisala adalah kue tradisional khas masyarakat Bugis Makassar Sulawesi Selatan yang terbuat dari perpaduan ketan yang gurih di bagian bawah, ya, ketannya di bagian bawah, dan lapisan sir kaya gula merah yang legit di bagian atasnya sebagai pemanisnya atau flanya gitu ya. Nah, ketannya ini ada juga di sini dari ketan putih biasa atau mungkin ketan hitam, tergantung selera ya sebenarnya. Tapi pada intinya ini biasanya ketan bawahnya, di atasnya baru flanya ya, atau yang tadi terbuat dari lapisan srikaya gula merah. Ketannya sebelumnya, ketan putih ataupun ketan hitam ya, dimasak dengan santan dan bumbu-bumbu yang lain, serta lapisan atas berupa adonan telur, santan, dan gula merah.
1: Kok kamu buang sampah?
0: Berbeda dengan kue talam pada umumnya, lapisan gula merah katirisala tidak menggunakan tepung, sehingga teksturnya padat dan lembut. Kue ini sering disajikan dalam berbagai acara adat penting seperti pernikahan, akikahan, khitanan, atau hari besar keagamaan. Ya, maka tak heran ya, kalau ada makanan-makanan khas dari berbagai negara daerah di Indonesia, itu biasanya ada ketika ada momen-momen itu saja. Misalnya momen hajatan, ya, momen akikahan, khitanan, syukuran. Biasanya kalau enggak di momen-momen itu, bahkan

hari-hari besar keagamaan ya, itu jarang dibuat. Kenapa ya? Padahal kita bisa saja membuatnya, mendengar ya. Mungkin ada sih yang jual gitu ya, tapi maksudnya untuk kue-kue tertentu tuh biasanya memang dibuat di momen-momen tertentu saja. Tapi uniknya, mendengar ya, dari tradisi tersebut akhirnya membuat kue itu semakin memiliki cita rasa yang unik dan khasnya itu ya, karena di momen-momen tertentulah maka kue tersebut menjadi sangat sangat primadona ya, seperti itu. Seperti di momen-momen lebaran lah, pendengar ya. Momen lebaran pasti identik dengan ketupat, dengan lontong sayur, dengan rendang, dengan buras ya. Terus dengan kue-kue khas lebaran yang umum itu ya. Tapi ada juga kue khas lebaran yang memang dibuat mungkin hanya di momen-momen lebaran saja. Misalkan apa ya? Ya apa ya? Ini apa itu ya? Kalau nastar-nastar biasa ya, pendengar ya. Ada itu masakan di kumbar ini juga kadang kan menjadi sebuah tradisi itu ya. Saya lupa itu. Ada yang terbuat dari ketan juga ini, pendengar. Pokoknya khasnya gitu ya. Ya mungkin di luar itu ada ya yang buat, tapi mungkin nyarinya agak susah.

0: Oke, banyak bahasa jenak nih Putra Ranto ya. Halo, selamat siang Putra Ranto.
1: Halo, selamat meriah.
0: Oke bang, silakan bang, mau request lagu apa? Nah,
1: di sini malam tadi apa rupa di Barong tuh hujan lebat kah?
0: Oh, di Barong hujan lebat, Barong Tongkok Simbang Raya.
1: Kalau di sini lebat tuh hujan malam tadi.
0: Oh gitu.
1: Perahu kok aja 3 kali nimbah perahu tuh. Mokaran.
0: Iya. Hujan oh. Ada angin juga. Lebat.
1: Lagunya lagu Daeng apa yang ditanyain?
0: Yang sudah terputar tadi lumayan banyak nih, yang belum nih ada Lamuna Nyawamu.
1: Oh iya.
0: Ini.
1: Itu aja. Ini yang aja. Lagu apa aja di situ tuh?
0: Oke, siap. Siap. Nanti kita.
1: Kalau khas Bugis ini wajib.
0: Wajib ya.
1: Wajib itu nggak kemakan itu manis nih, tolongan oh. Manisnya.
0: Iya.
1: Dengan nenek tuaro itu makanan Bugis tuh.
0: Iya. Salah satunya.
1: Ya, kalau masa wadai-wadai, ya itulah makanannya. Aku nggak tahan makan wadi. Bikinan yang orang lebih manis tuh.
0: Manis banget ya.
1: Sama makan gula. Ya, capaannya daing-daing. Aja ya Allah, jauh-jauh. Jangan-jauh tidur. Daing laki bini. Tua muda, benar-benar sehat daing. Ketam keberatakan daeng yang ada di Kulir Barat nih. Mulai di hulu sampai kiri, di daerah-daerah sampai seberang. Segala-gala rata daeng.
0: Waalaikumsalam Putra Ranto. Ya, sehat-sehat Bang Ranto. Dalam beraktivitas semuanya hati-hati ya. Kemarin ada lihat gak informasi, tapi kayaknya gak dipublish di media sosial sih. Tapi barangkali ada yang tahu ya. Ini sebagai pembelajaran saja. Ada orang memanjat apa itu pohon mangga di pinggir jalan, tepatnya di depan Catholic Center ya, terus terjatuh dan ya namanya terjatuh pasti sakit. Nah kemudian tidak tahu membentur apa, mungkin membentur apa itu linggir jalan, itu batas jalan yang itu ya mungkin ya. Jadi informasinya ya saat ini masih di rumah sakit ya. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Berhati-hati saat kita beraktivitas ya. Semoga senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan selalu ya. Baik pendengar, karena waktunya sudah hampir merapat ke pukul 14, jadi Bang Edi sudah ya program Etnis Bugis di siang hari ini. Edisi hari ini perdana ya. 1 Oktober di tahun 2026 ya. Semoga kita bisa melewati bulan Oktober ini dengan lebih baik, lebih sehat dan tentunya dengan rezeki yang melimpah serta berkah. Dan yang paling penting adalah sehat selalu. Amin. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di siaran berikutnya bersama saya Edi. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi. Ada Putra Ranto, terima kasih atensinya. Yang monitor juga di rumah ya, selamat siang saja, sehat-sehat selalu. Ibu Dahlia, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ibu Putri Embun, semuanya. Mbak Erni juga terima kasih. Putra Kusut, Bang Mantalor tadi juga sudah bergabung. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi pendengar, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 1 Oktober 2026.
2: Perjanjiannya yang disepakati hari ini itu dalam waktu 5 bulan

0: melihat sampai hari ini pembangunan ibu kota Nusantara sangat masif pembangunannya mulai dari awal, tapi kita melihat juga sekitar daerah kawasan ibu kota Nusantara masih sangat jauh atau timpang.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia.

0: Komisi 3 DPRD Balikpapan kawal ketat sengketa Balikpapan Regency, refund konsumen ditarget rampung 5 bulan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan kawal ketat sengketa Balikpapan Regency, refund konsumen ditarget rampung 5 bulan. Pengawalan ketat terhadap penyelesaian sengketa antara manajemen Balikpapan Regency dan konsumen yang terdampak keterlambatan pembangunan. Pengembang berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana dalam waktu 5 bulan ke depan, serta menargetkan seluruh pembangunan tuntas paling lambat Juli 2027. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Yusri menyatakan lembaga legislatif akan memperbaharui data pembayaran setiap bulan, baik untuk skema kredit pemilikan rumah atau KPR maupun tunai keras atau cash keras.
2: Apa yang tadi sudah dirapatkan dan disetujui bisa jadi kenyataan dalam 5 bulan ini terkait KPR maupun yang cash keras.

0: ketua guru RT maupun dari perwakilan warga yang terdampak terkait pembangunan tersebut.
1: Yusri menekankan bahwa kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh manajemen. Sementara itu, Komisaris PT Mutiara Bahagia Abadi, Ian Mogi, mengakui proyek perumahan sempat tersendat akibat masalah arus kas operasional perusahaan yang macet dalam hampir 2 tahun terakhir.
2: Intinya kami akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua. Untuk itu minta, saya mohon kerjasamalah untuk konsumen, ya. Barang kita ada semuanya, aset kita ada.
3: Dengan waktu-waktu tertentu, ya, waktu tertentu harus diselesaikan.
1: Kendati demikian, manajemen memastikan bertanggung jawab penuh dengan memanfaatkan aset yang ada serta bekerja sama dengan bank pemberi KPR guna mencairkan dana retensi seiring pembangunan ulang. Salah satu konsumen tunai keras sejak 2022, Indah, mendesak agar manajemen memulangkan hak dana mereka secara utuh tanpa potongan sesuai tenggat waktu 5 bulan.
4: Perjanjiannya yang disepakati hari ini itu dalam waktu 5 bulan akan diselesaikan untuk kembalian dana berdasarkan PBJB yang paling lama tahunnya.
1: Indah mengaku sudah melakukan pembayaran dari tahun 2022 dan memilih untuk meminta kembali pembayaran rumahnya di unit klaster Kamelia. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
5: Warga desa Telemo PPU menuntut kepastian status lahan serta perbaikan akses jalan dan layanan air bersih di tengah pembangunan IKN yang terus berkembang. Kita simak laporannya.
6: Persoalan ruang hidup dan layanan dasar masih menjadi perhatian masyarakat desa Telemo, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum diskusi lintas pemangku kepentingan yang diinisiasi Institut Hijau Indonesia melalui program Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty atau Yurings di kawasan IKN. Kepala Desa Telemo Muhammad Munib mengatakan, persoalan konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan telah berlangsung hampir 10 tahun dan hingga kini masih menyisakan ketidakpastian bagi warga yang terdampak. Ia mengatakan, sekitar 90 kepala keluarga sangat terdampak persoalan tersebut dan masih menunggu kebijakan maupun program hukum pemerintah yang dapat memberikan kepastian terhadap hak atas ruang hidup mereka.
7: Pertama, terkait sosial. Nah, di tempat kami ini saat ini ada konflik lahan yang sudah hampir 10 tahun ini belum ada penyelesaian yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, konflik lahan yang dimaksud ini adalah konflik lahan masyarakat dengan PT Cikartika Utama. Ada kurang lebih 90 kepala keluarga yang sampai saat ini menanti, menunggu kebijakan atau produk hukum dari pemerintah. Kemudian yang kedua, yaitu permasalahan akses jalan masyarakat dari Telemo yang saat ini menuju ke IKN melalui Simang Empat Muluan, kondisinya sangat rusak parah. Ada kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang ada di sekitar Telemo, Maritan, dan Binuang serta Maluan yang menggunakan akses jalan ini yang menjadi tulang punggung masyarakat saat ini.
6: Sementara itu, Ketua Yurings Kalimantan Timur Muhammad Natansyah Putra mengatakan persoalan yang ditemukan di Desa Telemo menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan kawasan inti IKN dengan kondisi masyarakat di wilayah sekitarnya. Ia mengatakan, sejumlah kebijakan dan langkah penanganan sebenarnya telah dilakukan oleh pemangku kepentingan. Namun informasi mengenai kebijakan tersebut belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat di tingkat desa.
8: Kita melihat sampai hari ini pembangunan Ibu Kota Nusantara sangat-sangat masif pembangunannya mulai dari awal. Tapi kita melihat juga sekitar daerah kawasan Ibu Kota Nusantara masih sangat-sangat jauh atau timpang dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara itu sendiri. Maka dari itu kami mengobservasi wilayah-wilayah yang memang sekiranya perlu kita lihat sebagai isu yang sangat urgent gitu. Dan Desa Telemo ini menjadi salah satu desa yang menjadi pilihan prioritas kami untuk mengangkat isu-isu permasalahan di daerah Desa Telemo itu sendiri.
6: Nathan mengatakan berbagai persoalan yang muncul dalam diskusi bersama masyarakat tersebut akan dirangkum dalam dokumen kebijakan atau policy brief yang selanjutnya menjadi bahan komunikasi dan tindak lanjut kepada pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang telah maupun akan dijalankan, sehingga persoalan kepastian lahan, akses jalan, serta layanan air bersih di wilayah penyangga IKN dapat memperoleh tindak lanjut yang lebih konkret. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
5: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan melalui teras

0: atau transformasi ekosistem regulasi Samarinda. Inovasi ini diarahkan untuk mengurangi ego sektoral dan memastikan kebijakan antar perangkat daerah berjalan lebih terintegrasi. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan melalui implementasi Teras Samarinda atau transformasi ekosistem regulasi Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan untuk mengatasi kebijakan yang masih berjalan secara sektoral, sekaligus memperkuat keterpaduan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi mengatakan, Teras Samarinda dibangun untuk menghadapi keterbatasan ruang fiskal dan persoalan ego sektoral antar perangkat daerah. Menurutnya, kebijakan yang berjalan secara parsial dan tidak didukung integrasi data dapat memicu inefisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
2: Di tengah keterbatasan ruang fiskal, tantangan terbesar pembangunan adalah ego sektoral antar perangkat daerah. Kebijakan yang berjalan parsial tanpa integrasi data memicu inefisiensi nyata. Di antaranya adalah bantuan sosial yang gagal salur, beban kepesertaan jaminan kesehatan yang melonjak drastis, hingga laporan pertanggungjawaban bidang pendidikan yang tidak akurat. Fakta ini membuktikan perlunya ekosistem regulasi yang menyatukan data dan aktor agar belanja daerah tepat sasaran.
1: Teras Samarinda menetapkan alur tata kelola mulai dari analisis berbasis bukti hingga penyusunan rekomendasi kepada wali kota. Mekanisme tersebut diuji melalui penanganan rumah tidak layak huni dalam program PSPS atau bedah rumah. Rekomendasi hasil forum sinkronisasi kemudian difinalisasi melalui telahan staf dan pemperolehan persetujuan Wali Kota Samarinda pada 12 Agustus 2026. Implementasi Teras Samarinda diperkuat dengan komitmen lintas perangkat daerah. Pada 3 September 2026 di Gor Segiri, sebanyak 40 perangkat daerah dan 59 kelurahan menandatangani komitmen perkeberlanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengubah tata kelola yang sebelumnya bertumpu pada individu menjadi sistem kelembagaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Harani Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Balikpapan berlangsung hikmat dan khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelajar, unsur TNI Polri, serta jajaran pemerintah Kota Balikpapan. Kita simak laporannya.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Balikpapan berlangsung hikmat dan khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelajar unsur TNI Polri serta jajaran pemerintah Kota Balikpapan. Menjadi kota strategis yang menopang Ibu Kota Nusantara atau IKN, nilai-nilai Pancasila ditegaskan harus menjadi kompas moral warga dalam menghadapi arus modernisasi dan digitalisasi.
4: Ya, jadi ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tahun kita peringati. Jadi makna yang pertama adalah kita tahu bahwa pada saat tahun 65 kemudian perjalanan bangsa ini banyak dirongrong oleh ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan sila yang ada di Pancasila. Maka dari itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan ini menjadi salah satu tonggak yang harus kita pertahankan. Sehingga apapun itu ya, bentuk penggerogotan, kemudian disintegrasi, disinformasi, distransformasi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila tentunya harus kita batas. Makanya
3: semangat menjaga ideologi bangsa ini terus disambut hangat oleh generasi muda. Viko, Rasya, dan Jenar memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen sejarah yang harus dikenang oleh generasi muda.
5: Halo semuanya, kami dari perwakilan Desa Nasional KPS. Perkenalkan nama saya Viko.
6: Perkenalkan nama saya Rasya.
7: Perkenalkan nama saya Jenar.
5: Jadi menurut kami makna dari Hari Kesaktian Pancasila itu adalah di mana hari yang memperingati pengalaman kelam yang terjadi di 30 PKI. Dan harapan kita sebagai pelajar Indonesia generasi emas bisa membuat Indonesia makin maju dan membuahkan generasi emas.
3: Sejumlah pelajar yang hadir memaknai momentum ini sebagai refleksi sejarah untuk melangkah mantap mempersiapkan diri menuju Indonesia emas. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sekolah Terpadu Samarinda merayakan hari jadinya yang pertama melalui melalui Malam Puncak Terpadu Fest 2026. Perayaan ini diisi dengan penampilan kreativitas siswa sekaligus menjadi momen untuk mendorong siswa terus bertumbuh dan berkarakter. Kita simak laporannya.
8: Sekolah Terpadu Samarinda merayakan hari jadinya yang pertama melalui Malam Puncak Terpadu Fest 2026 yang digelar di Jalan Jakarta Blok AA, Lobakung Samarinda pada Rabu malam. Perayaan ini diisi dengan berbagai penampilan kreativitas siswa, bazar UMKM, hingga pemberian hadiah kepada para pemenang lomba. Sekolah Terpadu sendiri merupakan gabungan SD Negeri 028 Sungai Kunjang, SMP Negeri 16 Samarinda, dan SMA Swasta Prestasi Samarinda. Kepala SMP Negeri 16 Samarinda, Nur Zahra Sari mengatakan, perayaan ini menjadi wadah bagi seluruh keluarga besar Sekolah Terpadu untuk merayakan kebersamaan setelah satu tahun berjalan sejak diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada 30 September tahun lalu. Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan Terpadu Fest berlangsung selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu, dengan berbagai lomba internal yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
9: Jadi setiap sekolah ada lomba-lombanya, kami intern, kami coba di intern saja supaya menambah

0: yang menciptakan generasi penerus bangsa melalui dengan visi pemerintah Kota Samarinda, yaitu dengan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.
1: Kelda menambahkan, sekolah terpadu juga terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk melalui program bilingual hingga multilingual serta penguasaan teknologi. Melihat komitmen ini, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri turut mengapresiasi perjalanan sekolah terpadu selama satu tahun terakhir. Saifuddin berharap para siswa tidak hanya dibekali ilmu akademik saja, tapi juga nilai sosial dan kebangsaan, serta literasi digital untuk menghadapi tantangan masa depan.
2: Dimensi sosial dan kebangsaan, yaitu kepedulian, gotong royong, dan cinta tanah air. Dan dimensi keterampilan abad ke-21 ini, yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Kami harapkan menjadikan ciri khas sekolah terpadu.
1: Wawali juga berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan orang tua dapat terus terjaga agar sekolah terpadu Samarinda bisa mencetak generasi muda yang berkarakter. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Ahmad Junaidi bersama dengan Bapak Abdi Fermana dari Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 terkait dengan persiapan tuan rumah Kabupaten Paser. Berikut ini.
4: Ya, pendengar, berikut kita akan wawancara dengan Pak Abdi Fermana dari Panitia Besar PB Porprov ya ke-8 Kabupaten Paser, yang akan berlangsung nanti November 2024 ya di Tanah Grogot Kabupaten Paser ya. Assalamualaikum Pak Abdi.
5: Waalaikumsalam Pak.
4: Iya, apa kabarnya di hari ini Pak?
5: Nah, masih diberi kesehatan nih Pak. Habis buat untuk persiapan Porprov tahun 2026 ya, insyaallah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Mudah-mudahan bisa diberi kesehatan Pak untuk bisa mengemban amanah melaksanakan Porprov ini.
4: Iya. Nah, ini juga kita ingin bertanya berkaitan dengan persiapan Porprov di Kabupaten Paser nih Pak. Ini sekitar mungkin sekitar satu bulan lagi nih Pak ya, jika kita hitung seperti apa nih persiapan di sana Pak?
5: Jadi ini memang kita punya juga sudah apa namanya, kita coba terus menerus untuk bisa update. Hari ini pun kami juga menerima tim wasra dari KONI Provinsi Kaltim untuk bisa mendapat arahan, masukan dari tim pengawas dan pengarah dari provinsi, KONI Provinsi, untuk persiapan-persiapan menjelang pada bulan November mendatang. Nah, sementara memang laporannya kalau terkait dengan venue, alhamdulillah hasil dari pemantauan dari teman-teman wasra KONI Kaltim pun juga mengakui bahwa untuk sebulan atau maksimal sekitar 40 hari lagi Porprov ini cukup signifikan terkait dengan venue-venue. Hampir semua venue sudah habis, bahkan ada yang sudah selesai. Rata-rata sudah 80% sudah selesai, dan targetnya sebelum Oktober atau awal minggu pertama November itu sudah selesai semua venue untuk bisa dimanfaatkan, digunakan secara fungsional untuk menggelar masing-masing cabur di venue yang sudah kita bangun ataupun sudah kita rehab, seperti itu Pak.
4: Ya, ini tim wasra ini untuk memastikan venue aja atau ada lain yang dipastikan begitu Pak Abdi?
5: Jadi memang selain memang venue untuk memantau dan memonitor, beliau-beliau ini juga sekarang ini memastikan tahapan untuk pelaksanaan Porprov sesuai timeline yang sudah ditetapkan, meskipun timelinenya sudah bergeser tidak ideal juga karena memang banyak kendala sebelum

0: salah satunya dana anggaran yang memang baru bisa dipastikan, sehingga kepastian pelaksanaan program pada bulan November tahun 2026 ini di Kabupaten Pasir bisa dipastikan. Nah, terkait dengan kepastiannya itu sendiri, juga persiapan teman-teman dari kontingen kabupaten kota juga sudah, beberapa kabupaten kota itu sudah juga mempersiapkan, salah satunya dengan berkunjung juga ke Kabupaten Pasir dan di kota Tanah Grogol untuk memastikan masalah akomodasi kontingen mereka masing-masing. Alhamdulillah sudah semua, beberapa yang sudah booking penginapan, hotel, kemudian guest house, bahkan rumah-rumah penduduk yang bisa disewa seperti itu. Nah, tim wasrani juga sendiri hari ini insya Allah akan ketemu dengan Pak Sekda yang juga selaku ketua harian PB Porprov untuk bisa membahas tahap-tahap selanjutnya, seperti memastikan proses pendaftaran, terus masing-masing kontingen itu bisa segera dilaksanakan, kemudian juga penyusunan-penyusunan terkait dengan jadwal, kemudian THB atau technical handbook, juga finalisasi-finalisasi yang lainnya juga bisa berjalan sesuai time schedule yang sudah disusun seperti ini, Pak.
1: Ya, tadi sempat Pak Abdi singgung juga sedikit terkait dengan anggaran. Untuk anggaran dukungannya ini seperti apa, Pak?
0: Iya, jadi karena kondisi keuangan kita, khususnya pemerintah, ini memang masanya tidak sedang baik-baik saja. Memang di sekitar bulan Agustus kemarin kami baru bisa mendapatkan kepastian terkait dengan anggaran yang digelontorkan dari Provinsi Kalimantan Timur, khususnya melalui Dispora Provinsi. Nah, itu pun tetap kita sharing dengan pemerintah Kabupaten Pasir sendiri, artinya dari usulan yang ajukan mungkin dengan dengan kondisi keuangan sekarang ini, akhirnya kita menyusunnya dengan sangat efisien, Pak. Jadi dukungan anggaran, kepastian dari Pak Gubernur untuk bisa mensupport atau mendukung terlaksananya penyelenggaraan porprov di bulan November ini baru bisa dipastikan di bulan Agustus, sehingga kami juga langsung dengan Pak Bupati Pasir, sehingga ada sebuah sharing supaya kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya itu bisa tidak menjadi kendala di kemudian hari pada bulan November mendatang.
1: Begitu, Pak. Ya, sharingnya ini ada angkanya atau seperti apa, Pak Abdi?
0: Ada angkanya, Pak. Jadi dari Dispora Provinsi atau pemerintah provinsi itu sekitar 22,5 miliar yang itu menggunakan mekanisme belanja langsung yang diampu atau dikelola oleh Dispora Provinsi. Nah, begitupun sharingnya Kabupaten Pasir sudah sekitar 5 miliaran untuk bisa sharing pendanaannya itu, meskipun idealnya harusnya sekitar 32 atau 35 miliar harusnya, tetapi kita men-setting seefisien mungkin supaya tetap terselenggara, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami, dimaklumi oleh teman-teman perangkat tandingnya itu dari technical director, juri hakim, dan panitianya sendiri, supaya memaklumilah kondisi yang sekarang mungkin tidak ideal seperti program tahun-tahun sebelumnya seperti di Brau dan di Kutim.
1: Ya, dengan jumlah yang tadi dikatakan, Pak, apakah itu apakah ada kekurangan, bisa menjadi kendala tersendiri begitu, Pak, bagi daerah khususnya tuan rumah ini, Pak?
0: Memang agak sedikit jadi kendala. Yang pertama, memang anggaran itu digelontorkan di anggaran perubahan ini, dan kita tahu juga baru disahkan baik itu di pemerintah provinsi maupun di Kabupaten Pasir baru disahkan di sekitar tanggal 20-an September kemarin. Nah, untuk nama eksekusi kegiatan dalam bentuk kegiatan pastinya perlu proses lagi, Pak. Kita seperti yang dikelola oleh Dispora Provinsi itu adalah anggaran konsumsi, akomodasi, transportasi termasuk honorarium, perangkat tanding dan panitia. Nah, tentunya itu proses, bahkan idealnya seandainya selesai pertandingan harusnya bisa langsung dibayar, tapi ini harus menunggu pengesahan atau surat pertanggungjawaban dulu baru bisa dicairkan. Seperti itu mungkin bisa dipastikan jadi agak sedikit kendala, mungkin agak sedikit mengganggu teman-teman panitia, juri dan wasit dan lainnya. Begitu juga dengan akomodasi yang harus disiapkan dengan terbatasnya penginapan hotel yang ada di Kabupaten Pasir untuk menyiapkan akomodasi yang layak, itu kan harusnya sudah di booking atau di DP jauh hari sebelumnya. Ini juga proses pengadaan konsumsi melalui catering atau vendor yang mengelola makan minum seperti itu harus berkontrak dulu dan lain sebagainya. Itu, Pak.
1: Iya. Ya, namun untuk seluruh itu, Pak, berkaitan dengan jadwal tetap ya di ini berlangsung nanti. Apakah ada perubahan juga jadwal, Pak?
0: Ya, jadi memang kondisi ya terkait dengan di proses pembukaan pada tanggal 14 sampai penutupan tanggal 27 November itu berlangsung sekitar 14 hari, namun beberapa cabang olahraga itu sudah mengajukan jadwal pertandingan, ada yang memang maju sebelum pembukaan, bahkan contoh di cabur sepatu roda itu dilaksanakan pada tanggal 2 November, tapi soalnya tidak ada kendala. Kenapa mereka juga mengajukan hal-hal seperti itu, begitu juga seperti layar, bola tangan, bola voli pasir, karena mereka ada kendala-kendala seperti akan melaksanakan PON pantai yang secara jadwal berlangsung di Jakarta itu pada tanggal sekitar tanggal 20 atau 22 November. Jadi mereka mengajukan maju atau lebih dulu untuk melaksanakan PON sebelum pembukaan. Begitu juga ada juga yang kejurnas-kejurnas. Jadi memang secara jadwal ada yang beberapa yang berbenturan terkait dengan jadwal mereka mengikuti kejurnas ataupun PON pantai seperti itu, Pak.
1: Ya, namun untuk secara keseluruhan ini tidak masalah ini, Pak Abdi, ya, apabila misalnya ada yang lebih dulu begitu mengadakan pertandingan, ya.
0: Ya, insyaallah tidak ada kendala. Iya. Seperti yang mereka itu venue-nya juga memang sudah siap, karena sudah sejak lama ada di Pasir, jadi seharusnya tidak menjadi kendala. Ya, mungkin itu saja yang terkait dengan kesiapan perangkat tanding, kaitannya dengan akomodasi, transportasi dan konsumsi yang juga harus lebih dulu untuk di handle seperti itu, Pak.
1: Iya, iya. Baik, Pak Abdi, ini dua terakhir nih, Pak Abdi, berkaitan dengan administrasi dan juga dampak ekonomi kerakyatan. Nah, dari administrasi sendiri mungkin sejauh mana koordinasi dengan bidang keabsahan nih, terkait dengan mengantisipasi mungkin ada sengketa atau juga mutasi atlet maupun lainnya atau menjaga sportivitas nantinya, Pak Abdi.
0: Jadi terkait dengan jadwal pendaftaran ini insyaallah akan dimulai besok dengan sekitar hari pelaksanaan proses pendaftaran dan tim keabsahan bekerja. Memang sekilas memang pasti bisa dipastikan sama juga dengan di Brau dan di Kutim pada tahun 2022 pasti proses keabsahan ini cukup memakan waktu karena kemungkinan besar pasti akan ada benturan terkait dengan pendaftaran, apakah itu dua daerah mendaftar untuk satu atlet ataupun ada pendaftaran yang misalnya atlet mutasi dari luar pulau atau Jawa dan lain sebagainya. Nah, memang itu sudah diantisipasi oleh KONI Provinsi melalui SIM keabsahan. Mereka sudah membuat aplikasi yang meminimalisir terjadinya kendala-kendala seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan mutasi atlet, terkait dengan nomor daftar yang itu harapannya ketika pas pertandingan ya tidak menjadi kendala lagi, sudah diselesaikan di proses pendaftaran seperti itu.
1: Oke ya. Ini berkaitan dengan dampak ekonomi kerakyatan. Mungkin nanti kan selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, mungkin apakah juga dari PB Porprov ini akan meningkatkan perekonomian juga di Kabupaten Paser nih, Pak Abdi?
0: Betul. Jadi dampaknya sudah mulai dirasakan oleh warga dan masyarakat Kabupaten Paser. Beberapa kabupaten kota yang tadi sudah mulai bergerilya mencari ataupun menjajaki tempat penginapan itu sangat dirasakan. Beberapa hotel sudah hampir semua penuh di booking, di DP non payment oleh masing-masing kontingen kabupaten kota, sudah terasa dampaknya Pak. Begitu juga catering ataupun rumah makan yang memang sudah juga di apa namanya jadi oleh kabupaten kota untuk mengantisipasi pelaksanaan. Tentunya ini sangat mengembirakan, ekonomi Kabupaten Paser juga pastinya akan secara teknologinya akan meningkat seperti itu. Jadi termasuk rumah-rumah warga, karena memang keterbatasan penginap di Kabupaten Paser, rumah warga yang memang siap untuk sewa pun di apa namanya dikontrakkan sudah jadi bahkan banyak warga masyarakat yang mempunyai rumah-rumah itu sendiri malah antusias untuk menawarkan rumahnya untuk bisa dijadikan apa namanya base camp masing-masing kabupaten kota kontingen seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Abdi atas informasinya berkaitan dengan persiapan tuan rumah Kabupaten Paser menjadi tuan rumah Porprov ke-8 ini di November mendatang. Pak Abdi, sehat selalu Pak.
0: Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan, kesehatan.
1: Amin.
0: Menjalankan tugas semua. Amin.
1: Iya, dan itu tadi pendengar ya, wawancara kita dengan Pak Abdi Permana dari PB Porprov Kabupaten Paser berkaitan dengan persiapan ya PB Porprov Paser menjadi tuan rumah ya di Pekan Olahraga Provinsi ke-8 tahun 2026. Saya Ahmad Junaidi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Komisi 3 DPRD Balikpapan kawal ketat sengketa Balikpapan Regency. Rifan

jalan dan layanan air bersih di tengah pembangunan IKN yang terus berkembang. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Dewi Puspa, temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat pendengar, kali ini hadir untuk Anda sesi Prawa Dangdut seperti biasa. Kami hadirkan hingga nanti pada pukul 16, tentunya hibur ruang dengar Anda. Tadi sudah ada pembuka dari Vita Alvia, ya, Cinta Merah Jambu. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun ya. Jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala ya. Amin. Dan buat sahabat pendengar yang saat ini punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putihnya biar tidak dehidrasi karena cuaca saat ini sedang terik ya, khusus di wilayah Kutai Barat, tepatnya di Busur, terik-terik sekali ini. Dan juga kabut masih ada, jadi sahabat pendengar juga jangan lupa pakai masker ya saat beraktivitas di luar ruangan. Buat sahabat pendengar yang saat ini sedang beradang, jangan lupa pakai sarung dan pupur dinginnya, dan juga dimohon untuk tidak membakar ladangnya ya, biar aman tentunya. Kita jaga bersama bumi tanah purai ngeriman kita. Dan juga buat sahabat pendengar, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut, kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Merian.
0: Merian juga.
1: Asik musiknya, asik loncat-loncat, goyang-goyangan, bubur penyawir.
0: Iya. Lagi dangdutan. Kan
1: urang bini cantik, bini urang ini.
0: Asik. Abang, kabar bagaimana?
1: Tidak seperti sabun mandi ya.
0: Ya?
1: Tidak seperti sabun mandi. Sapaannya laki-lakinya, bini-bini.
0: Iya.
1: Di daratan, di sedang sampai ke ujung-ujung kampung, ke ulu makam sampai ke pelosok sungai.
0: Iya.
1: Kailir makam sampai ke lautan. Ya,
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa. Sebagai pembuka kita ada Abang Putra Rantau ya di Muyup Aket yang sudah menyapa. Kita coba ke SMS. Oke. Bagian teks hilang SMS-nya ya. Kita coba cek-cek dulu ke WA. Oke, kita bacakan dulu. Ada selamat sore. Oh, lagunya minta diputerin lagu Gaun Merah dari Vita Alvia. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Dion sudah menyapa di jalur WA ya. Kita ke SMS lagi. Oh, oke, okay. Sudah ada SMS ya. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Rita Sugiarto, Mati Lampu. Wah, buat Mbak Dewinya, selamat bertugas saja, moga sehat selalu. Jangan-jangan di Ongko Asa lagi mati lampu nih. Bergilir terus ya, sudah berbulan-bulan. Katanya Oktober ini sudah ada nih alat dan mesinnya agar tidak mati lampu. Semoga benar ya. PLN tolong tanggung jawabnya. Janjinya Oktober sudah tidak mati lampu lagi. Segera ditepati, jangan janji manis ya.

Oke, pendengar, masih ada waktu untuk Anda untuk merequest lagu ya di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Kami nantikan atensinya.

0: Kembali kita sama yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Bang Putra Kusut, bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Amin. Ya, kayaknya di Ongko Asa
1: nih. Tadi hujan deras, domba wasa disertai angin.
0: Kencang, ya. Tadi ya, malam atau barusan? Tadi malam atau barusan?
1: Iya, baru tadi malam itu hujan, tapi
0: lebat
1: betul.
0: Iya, sama ya. Di Melak, kayaknya merata, di Barong juga.
1: Tapi daerah Jengen Danum tadi itu bilang, apa namanya, temanku dari sana nelfon tuh enggak hujan.
0: Oh, enggak hujan. Wah, enggak kebagian.
1: Enggak hujan daerah Jengen Danum. Kalau di sini mulai jam 12 tuh sampai jam 5
0: hujannya. Hujannya ya. Deras.
1: Lagunya Sarapan Pagi.
0: Sarapan Pagi dari Hamdan ATT atau Trisna?
1: Dari Trisna.
0: Oke, versi Trisna ya. Siap, ada lagunya. Buat siapa ini? Disapanya?
1: Salamnya. Lagunya buat yang selalu di hati.
0: Asik. Semoga monitor.
1: Semoga monitor ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga diberkati Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Murah rezeki, panjang umur.
0: Iya, amin.
1: Ya. Rumah Dewinya juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Salam untuk semuanya aja, Bang Dewi, Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Semoga semuanya sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore ya. Dan pendengar, saatnya kami hibur ruang dengan Anda dengan beberapa lantunan lagu dangdut, tentunya dalam sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح حي

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, hadir untuk Anda kali ini dengan sesi Pro Dangdut kami hadirkan. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523-938. Kita sapa yang bergabung, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore,
0: Pro Dangdut. Wah, gimana kabarnya nih Mbak Cibi, baru terdengar lagi
1: Mbak Erni.
0: Ah, Mbak Erni, waduh, kirain Mbak Cibi tadi itu, suaranya hampir mirip. Mbak Erni, sehat aja kah?
1: Anu, agak rada-rada batuk,
0: Mbak Dewi. Iya, pantas, agak serak-serak tadi tuh.
1: Iya, tuh. Kalau tadi malam tuh cuacanya deras, Mbak Dewi, yang indra juga tadi malam
0: tuh. Oh iya, berarti sama nih kayak di Barong dan Melak.
1: Iya, pokoknya di Balok Asa baru kali malam. Sekali malam tadi itu yang hujan paling deras, Mbak Dewi.
0: Paling deras ya?
1: Ada hujan tapi sederhana aja.
0: Sedikit rintik ya.
1: Kalau tadi malam tuh ya lumayan deras lah. Nah, hutan-hutan kita jadi agak aman kita ya dari panas. Untuk hari ini, untuk besok nggak tahu, entahkah kalau besok hutan-hutan.
0: Iya, moga nggak ada lagi yang ngebakar. Nggak tahan kan, berbulan-bulan sesak terus nafas.
1: Anu, Mbak Dewi di Melaka?
0: Iya.
1: Oh, Mbak Dewi nggak dengar anu berita ibunya Bunda Dahlia tuh sakit parah, Mbak Dewi. Ada kami dua telepon kemarin.
0: Oh iya kak, waduh.
1: Bunda Dahlia nggak pernah masuk di RRI selama satu bulan, dia ibunya sakit.
0: Iya.
1: Nah, sekarang ibunya katanya kemarin tuh kayak ikan kena pancing tuh, sedang ngap-ngap itu napasnya tuh.

0: lagi cucu-cucunya ada yang nomor dua ada operasi di Balikpapan, jadi dia sendiri nemani ibunya di sini di rumah. Cucunya semua di Balikpapan. Aduh, hai, aku tuh dia nangis juga kemarin tuh Mbak Dewi,
1: iya.
0: Aku juga nangis. Perasaan ibu iya kan sama aja ibu kita juga kita merasakan juga ibu kita dulu sakit-sakit.
1: Iya benar. Meninggal
0: ya begitu juga lah rasanya. Ya, mudah-mudahan kita anu aja. Aku ini enggak bisa jenguk dia anu ibunya, tapi aku berharap kita semua ini
1: iya berdoa.
0: Mudah-mudahan ibunya Bunda Dahlia mudah-mudahan cepat sembuh seperti sedia kala dia.
1: Iya.
0: Kalau lagunya aku minta lagu apa ini? Apa ya lagunya tuh? Lupa juga ini. Pokoknya cari aja Mbak Dewi lagu yang sedih-sedih lah gitu.
1: Oke.
0: Cari sendiri ya.
1: Siap-siap.
0: Sapa salamnya buat putra susu tadi semoga sehat selalu. Buat teman-teman yang lain juga semoga sehat semuanya Mbak Dewi.
1: Iya.
0: Dari Asap Wali. Semoga tetap selalu semangat selalu. Buat Mbak Dewi juga semoga tetap sehat selalu Mbak Dewi bareng keluarga di rumah.
1: Iya.
0: Semoga juga Mbak Dewi tetap semangat. RRI kita juga tetap jaya di udara. Buat Mbak Dewi, semoga tetap sehat selalu. Itu aja Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
1: Oke, terima kasih sudah menyapa Mbak Erni. Semoga sehat selalu ya. Dan juga buat ibundanya Bunda Dahlia, semoga pulih ya, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang berkah. Dan juga buat Bunda Dahlia diberikan kekuatan, ketabahan dan kebahagiaan ya untuk merawat ibundanya. Amin. Oke, kita ke SMS dulu. Ada hai Mbak Dewi, lagunya Pacaran. Ada spesial buat Mbak Dewi, Gunung Sari Muara Tiwi, Muara Tewe. Aku mencari Mbak Dewi, asik. Jawabannya Gunung Sari Iwak Sapat. Aku mencari harus dapat. Aduhai, buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih buat Abang Putra Banjar sapaan dan pantunnya. Kita sapa di jalur telepon lagi. Selamat sore Prodangdut.
2: Kita.
1: Iya, ada Bang Wasu, silakan.
2: Ya, aku numpang aja lagu.
1: Boleh. Sudah banyak. Apa?
2: Lagu sudah banyak, aku numpang aja.
1: Oh, iya. Request juga gak apa-apa, masih bisa.
2: Apa lagu yang penting Mbak Dewi aja request itu.
1: Oke deh.
2: Untuk Mbak Dewinya, tadi lagu Cinta Merah Jambu kan?
1: Iya, pembuka.
2: Cinta Merah Jambu kesukaan badan. Untuk satu salamnya untuk semuanya aja dari A sampai Z dari
1: okay Z. Oke deh.
2: Badannya hati-hati pulang ini.
1: Iya.
2: Kurang. Sudah kurang kabut di Bentian ini.
1: Iya kah? Di Barong nih masih sedikit.
2: Ya tuh biar aja biar kurang terus.
1: Iya. Biar kembali pulih Kutai Barat ya.
2: Semoga sehat ya.
1: Amin.
2: Sore.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore buat Bang Wasu yang sudah menyapa ya. Kita coba cek dulu ke WA adakah yang bergabung. Ini oke, di WA. Selamat sore Mbak Dewi. Untuk cuaca panas nih, Mbak. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat lagunya Gembala Cinta dari Asraf. Salam-salam buat semua yang bergabung di sore hari ini. Buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih Bunda Ceria di Eheng ya.

Oke, kita hibur lagi sahabat pendengar yang saat ini sudah menantikan beberapa lantunan lagu. Kali ini hadir untuk Anda tentunya dengan lantunan lagu dari sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Oke, pendengar, di manapun Anda berada ya, sesi terakhir kami masih buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938, dan kita bacakan dulu yang bergabung ini. Oke.

Kita hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut terakhir ya, dengan requestan sahabat pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk segala kebersamaannya dalam sesi Pro Dangdut kali ini. Dan tentunya pendengar, untuk beberapa lagu yang sudah masuk di list kami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan juga buat Anda semua yang sempat request lagu yang tidak sempat terputar, semoga ada sesi berikut yang kami bisa hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Anda sedang mendengarkan RRI.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, saat ini kita dengarkan Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta.

kita berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026, saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara, Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.

Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun untuk saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk ke kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal itu. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerah kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kasusnya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh
2: tadi
3: orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang diberikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman diginiin, itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau itu kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja Ketika seorang anak membutuhkan pertolongan, masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Podcast Tachita. Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovon Digo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
1: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang

0: masyarakat dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
1: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
2: Jadi trauma gitu, ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, pendirian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
0: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
1: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
0: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
0: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita

0: kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis. Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepatnya
1: ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Kelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini dari PPM Bovendigo ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT dari PPA. Saya harap kedepannya Bovendigo juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigo pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigo.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Beranda, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya, karena bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual itu sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pasar pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya nih ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting Ibu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai itu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat
1: begini ya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya. Benar.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya kok kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
0: Benar
1: gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial
0: gitu. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, di mana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Miranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual.

0: korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiru Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak agak asik lu, gak asik lu. Nah itu
0: dengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
2: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Saudara pendengar, pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
2: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena nge-freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
0: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyada, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau merasa bodoh, karena dalam arena agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri, kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju, jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
0: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Herunisa, terima kasih atas perhatian.

0: Anda harus tercita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Deddy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Dan bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, mendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah di Samarinda baik, rekan-rekan juga baik, dan juga alhamdulillah tadi siang Samarinda diguyur hujan ini Mbak Dewi. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Ternyata yang ditunggu-tunggu warga Samarinda turun juga ya Vira ya. Kalau di Palangkaraya belum ada tanda-tanda hujan ini Vira.
1: Baik, semoga
0: ya, tadi lumayan lah sempat. Iya, belum sempat di Palangkaraya hujan. Mungkin di bagian wilayah lain ya, bukan di Palangkaraya.
1: Oke, baik.
0: Iya Vira. Ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Di Samarinda ada informasi mengenai hari kesaktian Pancasila ini Mbak Dewi, yang diperingati hari ini 1 Oktober ya.
0: Oke, tepat hari ini ya Vira ya. Silakan Vira, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi. Pendengar dan pemirsa, di Stikbud Samarinda perkuat edukasi sejarah melalui peringatan hari kesaktian Pancasila bagi siswa SD dan SMP di sekolah. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini menyasar siswa SD dan SMP sebagai bagian dari edukasi sejarah agar generasi muda memahami peristiwa bangsa dan mengambil hikmah darinya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hari Kusuma, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan satuan pendidikan dan panitia terkait pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di satuan pendidikan. Menurut Balin, pelaksanaan peringatan tersebut mengacu pada edaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, dan Berlin menilai pembelajaran sejarah penting diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak kehilangan pemahaman terhadap peristiwa yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Berlin Hari Kusuma, mengatakan peringatan sejarah terkait 1 Oktober memiliki dampak luas, termasuk jatuhnya korban jiwa dan gejolak sosial di masyarakat. Karenanya, nilai yang diambil bukan sekadar mengingat peristiwa, tetapi memahami hikmah dan mencegah kesalahan serupa terulang.
3: Edaran ya, edaran yang diberikan kepada kami, jadi kami akan terus melaksanakan tersebut ya. Di sekolah
4: ada,
3: ya, di sekolah ada peringatan itu tetap dilaksanakan. Itu untuk edukasi juga kepada pertama kepada generasi muda, jangan sampai generasi muda itu tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di sejarah kita, dan itu merupakan suatu sejarah yang perlu juga diketahui karena dampak dari peristiwa tersebut sangat luas. Terjadi demonstran, terjadi pembunuhan ya terhadap korban-korban. Nah, ini kan juga perlu kita ambil hikmahnya dan antisipasi ke depan, jangan sampai bangsa ini tidak belajar dari sejarahnya. Dan itu sering kali kita ingatkan kepada anak muda untuk selalu pedulilah dengan sejarah bangsa ini, jangan sampai kita jatuh terus ya di lubang yang sama dengan kesalahan yang sama.
2: Balin juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memahami informasi sejarah, termasuk menghadapi berbagai narasi atau propaganda yang beredar. Menurutnya, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis agar mampu mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. RRI, Rizky Multianata melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Mbak Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Baik, terima kasih Vira di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sore hari ini Mbak Dewi, dan cuaca di sore hari ini Tarakan cukup cerah nih Mbak Dewi.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Dan sehat
1: alhamdulillah.
0: Semua.
1: Amin.
0: Ya, baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan yang bisa disampaikan untuk pendengar sore hari ini? Silakan.
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai harga cabai naik, pedagang kuliner di Tarakan kurangi penggunaan cabai nih Mbak Dewi.
0: Oke, baik, silakan. Selengkapnya bagaimana Bayu?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kenaikan harga cabai di kota Tarakan mulai berdampak terhadap pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menekan biaya produksi. Sementara harga jual makanan tetap dipertahankan.
2: Harga cabai naik, pedagang jajanan kuliner kurangi penggunaan cabai. Kenaikan harga cabai di kota Tarakan turut dirasakan pedagang jajanan kuliner. Salah satunya Ibu Ati, yang mengaku harus mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa mengubah harga jual makanan. Ibu Ati menyebut, sebelum harga cabai meningkat, harga cabai lokal berada di kisaran Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai lokal menurutnya telah mencapai sekitar Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
3: 95. 90. Tapi kalau pas 85 ini kapal, yang lokal 120.
2: Kenaikan harga tersebut membuat Ibu Ati mengurangi pembelian cabai. Jika sebelumnya kebutuhan cabai bisa mencapai 1 kilogram per hari, kini jumlahnya dikurangi menyesuaikan kondisi harga.
3: Satu hari biasanya sih setengah kilo, satu kilo sih bisa. Tapi sekarang ya berkurang lah. Iya, karena harganya 170 kan.
2: Meski biaya bahan baku meningkat, Ibu Ati memilih tidak menaikkan harga jual makanannya. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut disesuaikan.
3: Tidak bisa sih harga, karena kayak begini aja susah kan, sudah tahu harganya orang kan. Jadi ya kita kurang-kurangi aja kita, tapi tidak pernah aku campur-campur juga. Ya kita kurangi aja lah, maksudnya yang biasanya pedas, aku kurangi.
4: Kurang pedas.
3: Tidak seberapa lah.
2: Sementara itu, harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada pelanggan disebut masih tetap. Ibu Ati juga menyebut, kenaikan harga cabai belum terlihat memengaruhi jumlah pembeli. Namun, pemberian saus tambahan kepada pelanggan kini tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya, karena harga cabai yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga cabai tidak selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga makanan. Sejumlah pedagang memilih menyesuaikan penggunaan bahan baku agar harga jual kepada konsumen tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Baiklah pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, luar biasa. Apa kabarnya Rusdi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Cuaca bagaimana?
1: Cuaca untuk di wilayah perbatasan Nunukan sejak pagi sampai saat ini terik sekali.
0: Oh, terik kan, ya Rusdi.
1: Tapi 3 hari yang lalu hujan deras Dewi.
0: Oh, sempat hujan ya.
1: Sempat hujan.
0: Oke, baik, terus dia ada informasi apa nih?
1: Ya. Informasi kali ini untuk dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan berkaitan Disdukcapil akan perketat penertiban untuk nomor induk penduduk bagi warga yang berasal dari luar daerah Nunukan, rekan Dewi.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya, Rusdi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Disdukcapil Kabupaten Nunukan memperketat penerbitan nomor induk kependudukan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, Disdukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
3: Makanya itu yang membuat kita harus selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, nah di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Majukan sini memang warga RT ya. Situ.
2: Selain pengetatan aturan NIK, Disdukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Hai Niar, apa kabar?
1: Iya, kabar baik Dewi. Mudah-mudahan Dewi juga selalu sehat di sana ya.
0: Alhamdulillah sehat seperti Niar dan juga rekan-rekan di Banjarmasin. Kondisi cuaca bagaimana Niar?
1: Iya, kondisi cuaca Dewi dapat kami laporkan Banjarmasin cerah berawan hari ini.
0: Cerah berawan ya, oke baik. Di Palangkaraya sore hari ini berawan juga nih. Mudah-mudahan turun hujan seperti di Samarinda. Oke, dari Banjarmasin ada informasi apa nih Niar?

0: jelas ya dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya
1: perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lemo Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
0: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita, karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita, maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Kuin Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
2: Nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, menjaga yang baik sama teman.
1: Sementara itu, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jumma Muhammad melaporkan.
3: Dewi dari Banjarmasin, demikian tadi laporan dari reporter Jumma Muhammad. Dan saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
4: Baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Berikut selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, selalu mendampingi para petani di
2: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serta Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
1: Oke, pendamping juga Pak ya, nih, apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak, yang ada ini Pak?
3: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak, ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem,

0: atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
1: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
2: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
1: Oke. Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, laporan Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara yang sore ini. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saya Dewi Sri Tanjung mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada. Peran perempuan dalam menjaga perdamaian Aceh kembali diangkat melalui film dokumenter Inong Pademe Together We Were Brave yang diputar di Orion Hall Aceh Besar pada Rabu kemarin, dan pemutaran film ini digelar dalam momentum Hari Perdamaian Internasional sekaligus memperingati 21 tahun penandatanganan kesepakatan Helsinki. Kegiatan diselenggarakan UN Women Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta AMAN Indonesia dengan dukungan pemerintahan Australia.

0: cinta. Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
5: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
8: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

berada. Husnan berharap film Inong Peudame tidak berhenti sebagai tontonan saja, tapi menjadi media pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami sekaligus meneruskan nilai-nilai perdamaian Aceh, yang juga mengingatkan pentingnya memahami akar konflik masa lalu agar pengalaman ini dapat menjadi pembelajaran dalam menjaga perdamaian yang telah dibangunkan. Nah, pendengar, informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: pun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.
1: What?

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

0: dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Abu Bakar dan Umar dan beberapa orang sahabat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan pergi. Lama sekali hingga kami khawatir kalau-kalau ia diculik. Maka saya bangun keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di salah satu kebun seorang sahabat Ansor dari Bani Nazar. Lalu saya mencari pintu. Namun saya bertemu selokan yang masuk ke dalam kebun dari dinding yang sempit. Maka saya berjalan menyelundup sehingga dapat masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menegur, "Abu Hurairah." Jawabku, "Ya, ya Rasulullah. Apakah urusanmu?" Jawabku, "Kau tadi di tengah-tengah kami, lalu bangun dan lama kami menantikan hingga kami khawatir kalau kau hilang atau terkena sesuatu. Maka kami bubar dan saya orang pertama yang bangun dan pergi ke kebun ini terpaksa memperkecil diri untuk masuk dan orang-orang masih menantikan di luar." Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, pergilah bawa kedua sandalku ini. Maka siapa yang kau dapatkan di luar kebun ini, dia percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan yakin dan ikhlas dalam hatinya. Maka kabarkan kepadanya akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak sore tadi, dan tentunya saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan sesi Dunia Remaja pendengar. Dan di sesi Dunia Remaja pada malam hari ini kita akan membahas terkait jejak digital yang bisa menjadi investasi atau ancaman bagi masa depan remaja. Jadi pendengar, di era digital seperti saat ini, internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari belajar, berkomunikasi, mencari informasi, hingga mencari hiburan, dilakukan melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Kehadiran media sosial juga membuat remaja semakin aktif membagikan pemikiran, pengalaman, foto maupun video kepada banyak orang dalam hitungan detik. Kemudian tersebut pendengar memberikan banyak manfaat, maksud kami kemudahan tersebut memberikan banyak manfaat seperti memperluas wawasan dan mempermudah akses informasi. Dan seperti apa lebih lengkapnya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lalu informasi selanjutnya mendengar masih terkait jejak digital yang bisa menjadi investasi atau ancaman bagi masa depan remaja pendengar. Dilansir dari os.medcom.id, dibalik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan internet juga meninggalkan jejak yang seringkali tidak disadari. Jadi pendengar, setiap unggahan, komentar, pencarian maupun interaksi di dunia maya dapat tersimpan dan membentuk identitas digital seseorang. Jejak digital ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan seseorang, bahkan hingga memengaruhi peluang pendidikan dan karir di masa depan. Jejak digital adalah rekam jejak informasi atau catatan dari semua interaksi yang kita tinggalkan saat menggunakan perangkat digital dan internet. Aktivitas seperti mengunjungi situs web, berinteraksi di media sosial, mengirim email, hingga berbelanja online akan meninggalkan jejak digital yang berisi data pribadi, riwayat pencarian, lokasi geografis, dan interaksi lainnya. Jejak digital ini dapat memberikan banyak manfaat namun juga berisiko jika tidak dikelola dengan bijak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

حي على الفلاح. حي

0: Qa'imah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anda masih bersama 103,3

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, unggahan di internet dapat bertahan lama karena data yang telah dipublikasikan seringkali tersimpan di berbagai server, arsip digital, atau bahkan disalin oleh pengguna lain. Meskipun suatu konten telah dihapus oleh pemiliknya, jejaknya mungkin masih dapat ditemukan melalui tangkapan layar, unggahan ulang, atau penyimpanan data oleh platform digital. Oleh karena itu, pendengar, setiap aktivitas di internet berpotensi menjadi bagian dari jejak digital yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Jejak digital dapat memengaruhi peluang pendidikan dan karir seseorang di masa depan di bidang pendidikan. Beberapa sekolah, universitas maupun penyedia beasiswa dapat meninjau aktivitas digital calon peserta untuk mengetahui karakter, minat, dan prestasinya. Jejak digital yang berisi karya tulis, prestasi atau aktivitas positif dapat menjadi nilai tambah dan menunjukkan potensi seseorang. Di dunia kerja, banyak perusahaan yang memeriksa profil media sosial calon karyawan sebagai bagian dari proses seleksi. Unggahan yang mencerminkan sikap profesional, kemampuan, dan etika yang baik dapat meningkatkan peluang diterima kerja. Namun sebaliknya pendengar, konten yang mengandung ujaran kebencian, informasi palsu, atau perilaku yang tidak pantas dapat memberikan kesan negatif dan mengurangi kepercayaan pihak yang menilai. Oleh karena itu pendengar, setiap individu perlu bijak dalam menggunakan internet dan media sosial dengan membangun jejak digital yang positif. Seseorang tidak hanya menjaga reputasinya, tetapi juga membuka lebih banyak peluang pendidikan dan karir di masa depan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: loh kok banyak yang lonong bener itu kan lampu bohong
1: so ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya toh gak aduh ini dada itu kan tikungan
1: so lah gak penting tay tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksudnya
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait jejak digital ya, yang bisa menjadi investasi atau ancaman bagi masa depan ya. Lalu selanjutnya bagaimana cara menjaga reputasi digital? Yang pertama nih pendengar, bisa dengan cara bangun pondasi citra positif ya. Publikasikan karya di website pribadi, media sosial, dan platform digital lainnya. Pastikan profil publik mencerminkan nilai positif dan hapus hal-hal yang berpotensi menimbulkan kontroversi atau misinformasi. Gunakan foto profil serta deskripsi diri yang akurat agar pertama kali dilihat publik memberikan kesan positif. Pantau dan kelola jejak digital, hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat kata sandi, mengaktifkan autentikasi dua faktor, menghapus akun yang tidak terpakai, membersihkan riwayat browser, serta memastikan geotagging ya. Lalu respon profesional terhadap komentar negatif ya pendengar. Komentar atau ulasan harus ditanggapi dengan tenang, empatik, dan solutif. Tawarkan penjelasan dan solusi yang konkret, bukan defensif. Terapkan keamanan cyber pendengar, lindungi data pribadi, informasi bisnis, dan sistem digital dengan solusi keamanan cyber terbaru, termasuk enskripsi data dan antivirus. Keamanan yang baik dapat mencegah pencurian data serta menjaga integritas reputasi online. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto.

0: mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah.
0: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
3: Kami tentunya akan

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini.

0: Gibran Raka Buming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
5: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan

0: Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
0: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UBG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
1: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
2: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
1: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu

0: Hakim Nika Dek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhada.
1: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nika Dek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
1: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
3: Ya
1: kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
3: Ya.
1: Gitu ya.
3: Ya,
1: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
2: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
4: Ya sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
2: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai

0: 178 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
3: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
4: Dan nama OIL itu adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertekan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berangkat terhadap Indonesia.
2: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan.

0: memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kebakaran kita tuh

perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang. Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jaya.

0: kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
1: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaib Jaksona melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
4: Keterisolir.

0: hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan.

0: mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawi ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawi.
1: SD Negeri Sanawi saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini.

0: Niar Abdul Ditololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Indonesia.

Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun berenang jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk kembali pendengar yang saya sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabduli Cenoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita ikuti bersama mimbar agama Buddha yang dibawakan oleh Biku Tirta Viryo dengan topik memaknai sebuah peristiwa. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kehidupan tersapu berlalu. Sungguh singkat rentang tahun-tahun kehidupan kita. Tidak ada perlindungan bagi siapapun dari kematian. Dengan memahami bahaya yang muncul dalam kematian, lakukanlah tindakan-tindakan baik menuju kebahagiaan. Para pendengar RRI yang berbahagia, Sukihotu Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang berbahagia, perayaan tentu saja baik. Ia adalah tanda-tanda kehidupan yang penuh rasa syukur dan sukacita, sekaligus mengingatkan kita kalau hidup sudah demikian berharga. Bedanya bagaimana cara kita memaknai dan merayakan saat-saat yang kita anggap berharga itu. Kalau dengan berpesta pora adalah bentuk perayaan sukacita di satu sisi, sedangkan berbuat baik dengan berdana, menjalankan kemoralan, dan bermeditasi juga bentuk perayaan kehidupan di sisi lainnya. Maknanya adalah, kalau hanya berpesta pora dan berdansa, bisa diibaratkan seperti memakan makanan sisa. Menikmati sisa buah kebajikan. Ibarat kalau kita menanam padi, ketika padi itu sudah menguning dan kita siap panen, maka kita bersuka cita. Kita mendapatkan hasil dari jerih payah kita menanam padi. Demikian juga kalau orang itu bersenang-senang, berpesta pora, itu diibaratkan dia seperti panen. Panen dan menikmati sisa buah kebajikannya. Tetapi hasil itu tidak bisa bertahan lama, seperti hasil panen padi akan habis, dan kita kalau tidak menanamnya lagi, kita makan sisa dari hasil panen kita. Setelah hasil itu habis, maka kita tidak akan menikmati kebahagiaan lagi. Lain halnya kalau kita berbuat kebaikan. seperti berdana, beramal, menolong orang, menjalankan kemoralan, menjalankan Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbohong, tidak bermabuk-mabukan, serta memurnikan pikiran kita dengan bermeditasi. Ini adalah seperti kita menanam kebajikan, seperti kita menanam padi. Jika kita hanya mau panen tetapi tidak pernah menanam, maka kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, menanam juga perlu bagi kita. Selagi kita ada kesempatan, apalagi di saat-saat sekarang, di masa sukacita, itulah kesempatan kita untuk menanam kebajikan. Menanam kebajikan merupakan wujud rasa syukur yang tak terhingga, sekaligus menjadi sumber kebahagiaan yang senantiasa berbunga dan kemudian berbuah. Terus berbunga, tak henti berbuah. Jadi kalau kita rajin menanam, sering menanam, dan banyak menanam, maka kita akan sering mendapatkan hasilnya, kita akan sering panen, kita akan banyak panen. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah menanam, hanya mau menikmati hasil, maka kita juga akan jarang-jarang mendapatkan hasil, jarang mendapatkan panen yang baik. Dengan kita menjalani kehidupan ini dengan berdana, menjalankan moral atau sila, dan memurnikan pikiran kita, maka bisa dikatakan setiap hari akan menjadi sebuah perayaan dibandingkan dengan kalau kita merayakan kebahagiaan ini setahun sekali. Bukankah dengan kita melatih kebajikan ini, kita akan berbahagia setiap harinya, kita akan merayakan setiap harinya kebahagiaan dalam hidup ini. Kini kita sudah memasuki tahun 2016, dan itu berarti kita sudah berpisah dengan tahun yang sudah kita lewati. Dengan bertambahnya tahun-tahun kita, berarti bertambah pula usia kita. Dengan bertambahnya usia kita, berarti semakin pendek perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Dan diharapkan dengan bertambahnya usia, kita tidak hanya bertambah badan, berat badannya saja, tetapi juga bertambah kebijaksanaannya. Di dalam Dhammapada dikatakan, jika seseorang tidak mau belajar dalam kehidupan ini, dia akan seperti sapi, dagingnya bertambah tapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Jadi, para pendengar yang berbahagia, gunakanlah kesempatan selama kita hidup ini untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan diri kita. Coba kita evaluasi. Di tahun-tahun yang lalu, Apakah kita sudah banyak berbuat kebajikan atau malah sebaliknya? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Apakah di tahun yang lalu kita banyak membantu atau malah sering menyengsarakan orang lain? Hanya kejujuran kita yang mampu menjawabnya. Timbunan perbuatan apapun yang kita lakukan, baik yang lalu, yang sekarang, maupun yang akan datang, dia akan setia mengikuti hari-hari kita, laksana bayang-bayang yang mengikuti bendanya. Kemanapun kita pergi, dia akan ikut, karena itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Yang menjadi renungan kita di tahun ini adalah, sudahkah saya lebih bijaksana, menjadi seorang umat Buddha yang baik? Tidaklah cukup hanya menjadi orang baik, hanya berbuat baik saja. Orang yang baik sering dicirikan sebagai orang yang suka berdana, tidak berbuat jahat kepada siapapun. Jika orang yang baik hanya terbatas pada ciri-ciri tersebut, maka kita sebetulnya bisa dikatakan hanya terbatas dalam hal berbuat kebaikan. Tetapi jika kita tidak hanya menjadi orang yang baik, tetapi kita juga menjadi orang yang bijaksana, maka menjadi lengkaplah, menjadi utuhlah diri kita. Apa ciri-ciri orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang hukum kehidupan, dan bisa menerima hidup ini apa adanya. Tahu yang benar sebagai yang benar, yang penting sebagai yang penting, yang tidak benar sebagai yang tidak benar, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Tapi orang yang tidak bijaksana biasanya malah sebaliknya. Yang benar dianggap tidak benar, yang tidak benar dianggap benar, yang baik dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang mempunyai pandangan salah. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa melihat kebenaran dan bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Sebagai contoh, ketika terjadi perubahan yang tiba-tiba, misalnya kita sakit atau kita kena musibah, banyak orang mengeluh. Mereka mengeluh, wah, sudah jadi orang baik, mengapa saya masih mengalami musibah ini? Kurang apa saya? Saya sudah berbuat baik. Nah, dia pikir dengan berbuat baik itu sudah cukup bagi dia. Tapi dia masih belum mendapatkan pengertian. Batinnya belum siap menghadapi hukum perubahan. Jadi di samping kita berbuat baik, kita juga perlu mengerti hukum-hukum dalam kehidupan. Akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama produksi RRI Madiun dengan judul Panggilan Tak Terjawab. Selamat mendengarkan.
2: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Randa, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?
1: Cepat ke rumah sakit sekarang.
0: Ya Allah, Ibu.

0: Permisi, permisi. Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Maafkan Rangga, Bu. Rangga, Bu. Tadi pagi, Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi di Ngobras yang pertama pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id, Pustaka Ransel perkuat gerakan literasi lewat kolaborasi. Gerakan literasi di Kota Sabang terus dikembangkan dengan menghadirkan kegiatan membaca di ruang yang lebih dekat masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Pustaka Ransel yang digagas Forum Anak Kota Sabang atau Fakosa, dan kali ini dilaksanakan di Balai Masjid Babu Salem pada 26 September 2026. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya yang lebih banyak digelar di ruang terbuka seperti Sabang Fire, ruang bermain, dan ruang bermain ramah anak, Pustaka Ransel kali ini mencoba hadir di lingkungan masyarakat melalui Balai Masjid. Ketua Forum Anak Kota Sabang, Adit Fama Amrullah, mengatakan pelaksanaan Pustaka Ransel di Balai Masjid Babu Salam berkolaborasi dengan Relawan Literasi Masyarakat atau Relima Sabang dan Komunitas Literasi Sabang. Pustaka Ransel merupakan kegiatan rutin Forum Anak Kota Sabang yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan diharapkan tetap terus berkembang dengan menjangkau lebih banyak anak serta hadir di berbagai ruang yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi,

0: hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kebakaran di mana itu ya?
2: Hah? Kebakaran?
1: Iya.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Pustaka Ransel yang memperkuat gerakan literasi lewat kolaborasi. Pustaka Ransel merupakan kegiatan rutin Forum Anak Kota Subang yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan diharapkan tetap terus berkembang dengan menjangkau lebih banyak anak serta hadir di berbagai ruang yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Relawan Literasi Masyarakat Sabang sekaligus Koordinator Komunitas Literasi Sabang, Dea Nizatillah, menilai Pustaka Ransel menjadi kegiatan menarik karena membawa buku secara langsung ke ruang publik. Kehadiran buku dalam suasana yang santai dan menyenangkan dinilai dapat membuat anak-anak lebih mudah berinteraksi dengan bahan bacaan. Ia mengaku senang dapat terlibat dalam kolaborasi bersama Forum Anak Kota Sabang dan Komunikasi Literasi Sabang. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak anak di Kota Sabang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Lewat Rasinira, Cibaliung satukan budaya, ekonomi, dan alam. Festival Aren Musang 2026 bertajuk Rasinira sukses digelar pada 26 hingga 27 September 2026 di Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, mengangkat Aren sebagai titik temu antara kebudayaan, seni, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Festival ini menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal sekaligus merawat pengetahuan yang hidup di Cibaliung. Daya Desa Cibaliung, Rizal Mahfud mengatakan keterlibatan masyarakat dalam Rasinira telah dibangun sejak tahap persiapan melalui berbagai kegiatan yang mendorong warga menjadi pelaku bukan sekedar penonton dalam pengembangan festival. Rangkaian kegiatan Rasinira mencakup pertunjukan gondang lesung, tari, musik, wirid, sadakawung, teater boneka, pop Sunda, ketimpring, dan ceramah Sunda. Selain itu digelar pula workshop kuliner, jenama, strategi pemasaran, kaligrafi, dan ekoprint, serta kegiatan penanaman aren dan kawau. Kegiatan anak dan cerdas cermat kebudayaan tingkat SLTA turut diperkenalkan pengetahuan mengenai aren, tradisi huma, kesenian, pengolahan, hingga pemasaran produk lokal kepada generasi muda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Salah satu kegiatan utama adalah dalam festival tahun ini pendengar adalah peluncuran 15 produk turunan Aren. Rizal menjelaskan peluncuran tersebut menjadi bagian penting karena Rasi Nira tahun ini memberikan perhatian lebih pada pengembangan ekonomi masyarakat. Sebelum festival berlangsung, Daya Desa bersama Daya Warga telah melakukan eksplorasi terhadap produk olahan aren. Proses itu kemudian dikembangkan melalui serangkaian kegiatan persiapan, mulai dari pengolahan, pengemasan, hingga upaya membangun jejaring pemasaran. Dari proses tersebut, sebelumnya telah ditemukan sejumlah produk seperti Choco Nira, Energy Gel, Bandrek, gula cair, dan gula semut. Ia menambahkan hal ini sejalan dengan gagasan Festival Aren Musang yang sejak awal diarahkan untuk membangun jejaring dengan berbagai pihak termasuk pelaku usaha dan kedai sebagai bagian dari pengembangan pasar. Rangkaian kegiatan Rasi Nira tidak hanya berbicara mengenai produk dan kebudayaan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, penanaman kawau, dan kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian pohon aren menjadi bagian dari pesan yang dibawa dalam festival ini. Ia menyebut dalam proses pendampingan masyarakat muncul pula gagasan untuk mengembangkan ruang belajar yang mempertemukan pengetahuan mengenai penyadapan nira, pembuatan gula aren, kawau, alat tradisional, lagu pertanian, hingga tradisi masyarakat agraris. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an kesukaan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke baik, sudah ada Putra Rantau penelpon pertama di Ruang Rindu pada malam hari ini. Pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, kayak apa kabarnya ya, malam hari ini?
1: Kabarnya ini matahari malam ini kelihatannya apa ini belum, apakah ini galau-galau?
0: Nah itu enggak tahu kita nih.
1: Iya. Kalau nyembur ya syukurlah. Kalau ini galau hujan lebat kelihatan
0: malam. Ah kayaknya tuh kayak tadi malam lagi. Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Iya lagunya. Apa baik ya?
0: Apa tuh?
1: Pancepondangnya banyak lagunya.
0: Lagunya Pancepondang ada beberapa nih. Ada Ku Cari Jalan Terbaik, Engkau Yang Kusayang, Begitu Indah, Jangan Pernah Ragukan, Yang Pertama Kali, Ku Coba Untuk Bertahan, Demi Kau dan Si Buah Hati.
1: Coba Untuk Bertahan.
0: Ku Coba Untuk Bertahan.
1: Sama-sama. Iya, Coba Untuk Bertahan ya. Kapannya siapa yang masih itu matanya tegang, jangan tidur. Ingin dengarkan lagu rindu-rindu memirimu kisahnya lagu ini. Kalau mata sedih sudah mulai ngantuk.
0: Nah itu dah.
1: Perjalanan mau tidur aja lagi. Ya jadi yang tua yang muda yang laki yang bini coba di pinggir makam ini naik ke dasar berkunjung jalan di darat itu. Nyebrang-sembrang sampai ke ODG. Ini pertama sampai empat itu sampai ke penuh madi. Yang beri hulu sampai ke air mitis. Banyak kulir sampai ke Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam ya. Untuk penelpon pertama kita ada Bang Putra Rantau pendengar. Dengan cuaca yang galau kayaknya tuh katanya. Dan semoga malam ini kita diguyur hujan lagi ya, agar kabut asap di area kita tentunya dapat segera hilang ya pendengar. Dan Putra Rantau tadi minta diputerin lagunya Pancepondang tuh dengan judul Ku Coba Untuk Bertahan.

ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA ya di 0812 5052 3938.

0: Ada Putra Kusut di Omba yang bergabung nih pendengar. Nah, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, gimana kabarnya nih malam hari? Gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Ya, kabarnya sehat selalu, Bang Bagus.
0: Coba cari ombak malam ini.
1: Ya, gimana? Tadi malam itu hujan lebat. Lampu juga mati semalaman tadi.
0: Betul, deras sekali itu.
1: Iya. Hujannya berhenti jam 5 subuh, lampunya juga hidup. Jam 5 subuh. Ya, semuanya subuh-subuh.
0: Jam 5 subuh selesai, jam 5 subuh juga.
1: Tadinya Teluk Bayur.
0: Gimana? Bagus. Teluk Bayur?
1: Ya, Teluk Bayur.
0: Dicarikan, sapa salamnya silahkan.
1: Ya, salamnya untuk rantau, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk Mbak Haninya, semoga bisa gabungan pada malam hari ini di Ruang Rindu. Semoga sehat selalu juga. Salamnya untuk semua Maya juga. Untuk Bunda Dahlianya, semoga selalu dikuatkan ya, tabahan.
0: Amin.
1: Karena semuanya yang terjadi ya sudah terjadilah. Ya. Untuk Bunda Erminya juga, semoga bisa gabungan pada malam hari ini. Ya, salam untuk semuanya aja, Bang Bagus, untuk Bang Bagusnya, semoga sehat selalu juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuk Putra Kusut yang ada di Ombau ya, mendengar. Minta diputarin lagu dengan judul Teluk Bayur dari The Muppet ya. Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya, kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Putra Rantau dengan judul Kucoba Untuk Bertahan dari Pance ya. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Ku Coba Untuk Bertahan dari Pance Pondang dan juga Teluk Bayur dari The Muppet. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Dan tahukah pendengar lagu Pance Pondang yang dikenal dengan lirik Ku Coba Untuk Bertahan ya, yang dimana judul aslinya adalah Ku Cari Jalan Terbaik, menceritakan tentang perjuangan sepasang kekasih atau suami istri yang menghadapi ketidakharmonisan dan konflik dalam hubungan, hingga akhirnya menyadari bahwa perpisahan adalah jalan terbaik untuk kebaikan bersama. Seseorang mencoba sabar dan bertahan ya pendengar, mendampingi pasangannya meskipun sering merasa tidak sejalan dan sering terjadi pertikaian. Realita hubungan yang berat, hubungan dirasa berjalan hambar dan penuh air mata karena tidak lagi ditemukan kedamaian serta kemesraan. Lalu keputusan yang ikhlas pendengar, daripada terus memaksakan diri dalam hubungan yang terus menyiksa batin tanpa kejelasan, keduanya memilih mencari jalan keluar terbaik agar tidak ada lagi penyesalan di kemudian hari. Sementara lagu Teluk Bayur ya yang dipopulerkan atau dibawakan dalam album Tembang Kenangan ala The Muppets atau pengisi suara unik dan dipopulerkan pertama kali oleh Ernie Johan, ciptaan Zainal Arifin pendengar, menceritakan tentang seseorang yang berpisah dan meninggalkan kampung halamannya atau tanah Minang Padang ya melalui pelabuhan Teluk Bayur demi merantau atau pergi jauh. Perpisahan di pelabuhan menggambarkan momen sedih saat seseorang berdiri di pelabuhan Teluk Bayur untuk berpamitan dan berpisah dengan orang-orang tercinta serta tanah kelahiran yang disayangi. Kasih sayang ya dan kesetiaan pendengar, liriknya membuat, maksud kami memuat janji serta ungkapan cinta yang kuat, menekankan kesetiaan hati meski harus terhalang jarak dan waktu yang jauh. Adapun kerinduan atau nostalgia merupakan bentuk luapan rindu terhadap suasana kampung halaman, keindahan alam Minangkabau, serta orang terkasih yang ditinggalkan di perantauan. Dan pendengar, masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938.

Sambil menunggu penelpon yang bergabung ya pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa. Selamat malam Ruang Rindu katanya. Selamat malam kembali untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request lagu Rani ya dengan judul Pergi Untuk Kembali. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas. Selamat malam, semoga sehat selalu. Dan kalau pulang hati-hati di jalan. Siap, amin. Semoga Kak Ani juga sehat selalu ya. Dan ditunggu lagunya Pergi Untuk Kembali dari Rani untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request selanjutnya masih via SMS pendengar, ada Putra Banjar di Muara Pahu ya. Selamat malam Bang Bagus katanya. Malam, selamat malam kembali ya buat Putra Banjar. Lagunya Tommy Jepisa ya maksudnya. Oh Tuhan. Salamnya untuk 1584 kemudian 7024. Ada pantun ada dari Putra Banjar ya pendengar.

Ada kuda di halaman, ada duda pengalaman katanya. Aduhai, apa tuh maksudnya? Iwak sepat iwak papuyu, ading sempat merayu. Aduhai, kata Putra Banjar. Dicarikan lagunya Tommy Jepisa dengan judul Oh Tuhan untuk Bang Putra Banjar ya. Dan terima kasih untuk pantunnya Bang Putra Banjar. Request selanjutnya via WhatsApp pendengar, ada Bang Dion di Empaku ya. Selamat malam Bang Bagus katanya. Selamat malam kembali untuk Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta putarin lagu Ada Rindu Untukmu. Terima kasih. Dicarikan lagunya Ada Rindu Untukmu untuk Bang Dion yang ada di Empaku malam ini. Oke, baik pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 25 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 35 menit lagi Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris di playlist ke ruang dengar Anda agar dapat terplay semua ya. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku. Sebab tahu, gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

0: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. BPSK Kaltim ingatkan warga waspada belanja online. Perkembangan transaksi digital membuat masyarakat semakin mudah berbelanja melalui media sosial dan berbagai platform perdagangan elektronik. Namun pendengar, kemudahan tersebut juga perlu diiringi kewaspadaan agar konsumen tidak mengalami kerugian akibat barang yang tidak sesuai, bahkan penipuan dalam transaksi daring. Pengawas perdagangan DPP KUKM Provinsi Kalimantan Timur, Hernawati Apriani, mengatakan masyarakat perlu menjadi konsumen cerdas dengan lebih teliti sebelum melakukan pembelian secara daring. Edukasi mengenai cara bertransaksi secara aman juga terus dilakukan pemerintah melalui kegiatan edukasi konsumen cerdas di berbagai daerah. Menurut Hernawati, konsumen sebaiknya mempertimbangkan pembelian barang secara langsung apabila memungkinkan. Hal ini dapat mengurangi risiko barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau keterangan yang ditampilkan penjual. Persoalan ukuran, kualitas, hingga kondisi barang menjadi sejumlah hal yang kerap dikeluhkan konsumen saat berbelanja daring. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika bertransaksi melalui media sosial. Konsumen perlu memastikan identitas dan keberadaan pelaku usaha sebelum melakukan pembayaran. Hal tersebut penting karena tidak semua penjual di media sosial mudah ditelusuri ketika terjadi masalah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Informasi selanjutnya mendengar masih terkait BPSK Kaltim yang mengingatkan warga waspada terkait belanja online. Pendengar, Hernawati mencontohkan pengalaman seseorang yang melakukan pembayaran sekitar Rp400.000 untuk membeli suatu barang, tetapi barang tersebut tidak pernah diterima. Setelah pembayaran dilakukan, konsumen justru kesulitan menghubungi penjual karena nomor telepon telah diblokir. Dalam menghadapi persoalan konsumen, tidak seluruh pengaduan otomatis menjadi kewenangan BPSK. Setiap pengaduan yang masuk melalui layanan si Komeng akan terlebih dahulu dipelajari dan dipilih berdasarkan jenis persoalan serta kewenangan instansi yang dapat menanganinya. Sejumlah persoalan yang dapat masuk dalam penanganan sengketa konsumen cukup beragam, diantaranya berkaitan dengan kredit atau pembiayaan, perjanjian fidusia, produk yang tidak sesuai dengan berat bersih atau neto yang tercantum, hingga persoalan akad kredit rumah dan sertifikat yang belum diberikan oleh bank. Sementara itu, pengadministrasian perkantoran DPP KUKM Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Arif Ariyadi, menjelaskan layanan si Komeng dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pengaduan. Selain pengaduan konsumen, masyarakat dapat memanfaatkan layanan untuk mengecek legalitas produk serta melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan dan perlindungan konsumen. Arif menjelaskan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan perdagangan akan ditindaklanjuti oleh bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai kewenangannya. Sementara itu pendengar, apabila terjadi sengketa langsung antara konsumen dan pelaku usaha, persoalan tersebut dapat diarahkan ke BPSK untuk mendapatkan penyelesaian. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bentar deh.
4: Apaan? Ayo, buruan. Kita telat nih, sebentar lagi.
3: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Arif menjelaskan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan perdagangan akan ditindaklanjuti oleh bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai kewenangannya. Sementara itu pendengar, apabila terjadi sengketa langsung antara konsumen dan pelaku usaha, persoalan tersebut dapat diarahkan ke BPSK untuk mendapatkan penyelesaian. BPSK merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui BPSK, konsumen tetap dapat menempuh jalur pengadilan atau upaya hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan dapat mendatangi kantor BPSK di Galeri Dekra Nasda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, yang berada di sekitar kawasan kantor pemerintah kota Samarinda. Layanan pengaduan juga dapat dimanfaatkan secara daring melalui Sikoming, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mendapatkan pelayanan perlindungan konsumen di tengah perkembangan transaksi digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.
1: Bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak, gunakan waktu Anda sebaik.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah sering kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo. Dasar lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Subhanallah.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

punya waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia. Maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dengan sajian Mutiara Pagi. Hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita tentunya untuk mengisi tausiah agama Islam di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Alhamdulillah, sehat Ustaz di hari
1: Jumat
0: ini.
1: Sehat.
0: Ya? Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan pendengar kita juga dalam keadaan sehat nanti mengikuti sajian ini, iya, ya Ustaz ya. Dan Anda juga, iya, pendengar yang nantinya juga ingin berdiskusi ataupun juga bertanya langsung bersama dengan Ustaz Khozin, kami akan sediakan jalur telepon di 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Topik kita di hari ini adalah jangan takut miskin. Allah sudah menjamin rezeki kita. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu sholihati wa bita'atihi tanazzalul barakati barakatu. Subhanallah illa illallah wa hamdahu la syarika lah wa syada anna sayyidina wa maulana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniakan nikmat olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masuk muslimin, di antara sekian banyak ya kenikmatan dunia, kenikmatan hidup ya, tidak ada kebahagiaan paling murni yang dirasakan oleh jiwa spiritual kita melainkan saat kita senantiasa tunduk, taat dan patuh di dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Ketaatan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, melainkan manifestasi cinta tertinggi seorang hamba kepada Rabb-nya, Sang Maha Pencipta. Masalah muslimin, diantaranya, diantara bentuk-bentuk ya ketaatan itu terwujud di dalam tiga ruang kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah ibadah badaniyah, yaitu ketaatan ragawi atau fisik melalui gerak, melalui gerak tubuh kita ya, seperti barusan kita lakukan sholat subuh berjamaah dengan khusyuk dan juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, ibadah qalbiyah, qalbunarnya hati, ketaatan hati yang senantiasa berpikir menyebut namanya, menjaga kesucian jiwa dan dari dengki dan kesombongan, serta meningkatkan rasa serta mengikatkan rasa cinta tertinggi hanya kepada Allah dalam situasi apapun. Dan yang ketiga adalah ibadah maliyah atau harta, ketaatan harta dengan menginfakkan, mentasarufkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu sesama yang tertindas serta meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang merintih di dalam kesusahan baik fisik, jiwa maupun ekonomi. Masalah muslimin, para pendengar mudara pagi ada di Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Namun di tengah perjalanan hidup, seringkali bisikan dunia membocorkan keraguan di dalam dada kita masing-masing. Terkadang terbersit rasa takut dalam tanda petik, jika aku selalu sibuk taat, jika aku jujur, jika aku ingin bersedekah secara kontinu, apakah aku akan kekurangan? Apakah aku akan miskin dan seterusnya? Maka melalui mimbar RRI Samarinda, mari kita tegaskan dalam sanubari kita masing-masing. Apa itu? Jangan takut miskin, karena Allah sudah menjamin rezeki kita. Ketahuilah para pemirsa dan pendengar, hidup ini tidak cukup hanya dengan membanggakan deretan prestasi, gelar maupun materi. Tetapi jika kita mau menyadari fungsi dan keberadaan kita di muka bumi ini, di mana tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, sudahkah kita melaksanakan perintah Allah itu dengan benar, dengan baik, atau masih kita bermaksiat kepadanya? Jika semua kebanggaan duniawi itu tidak menundukkan kita untuk ketaatan kepada Allah, maka ia hanya menjalankan kesombongan yang berujung pada kedzaliman, sebuah rantai keburukan yang sangat sulit dihentikan. Hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa merasakan hakikat nikmatnya hidup. Sebab ketika kita taat, kita sedang memilih jalan untuk senantiasa dalam tanda petik bersama dengan Allah, dan saat seseorang hamba telah berada bersama Allah, itulah sebaik-baik keadaan manusia di atas muka bumi ini. Orang yang hatinya dipenuhi ketaatan tidak akan pernah takut hidup miskin, tidak akan gentar menghadapi kemelaratan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik seluruh perbendaharaan langit dan bumi, akan menelantarkan hambanya yang taat. Ya. Jadi mana mungkin Allah pemilik penggenggam alam semesta ini menelantarkan kita terbelenggu di dalam keburukan yang menghancurkan hidup kita? Tentu sangat tidak mungkin. Secara materi mungkin ya, fisik dan tempat tinggal kita terlihat sederhana, namun secara batin ketaatan telah mengaruniakan kekayaan jiwa yang tak mampu dibeli oleh harta manapun. Kekayaan batin inilah yang membuat kita menjadi tegar, menjadi tenang, menjadi kokoh, ya, dan berpasrah diri atau tawakal kepadanya, tawakal ilallah secara utuh. Saat kita berpasrah diri, itulah puncak ketaatan yang melahirkan jiwa pantang menyerah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menegaskan ya, karakter mukmin yang sungguh luar biasa ini, yaitu sebagaimana sabdanya yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah, dan masing-masing terdapat kebaikan masing-masingnya, ya, terdapat kebaikan. Nanti riwayat Muslim itu hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallahi minal mu'minil dha'if. Nah, itu langkah hadisnya gitu. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kekuatan mukmin di dalam hadis ini tidak hanya dibuktikan dari fisik yang tegar, tetapi juga kekuatan ketaatan yang membuat kita ya, langgeng di dalam bertahan menghadapi gelombang ujian hidup. Dari ketaatan itulah lahir kesabaran, memancar kesadaran, bertumbuh ketabahan, dan terwujud yang namanya istiqomah, keadekan. Hal ini sebagaimana pepatah ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu bunyinya akan seperti ini: obedience is the key to unlocking true success and honor. ketaatan adalah kunci untuk membuka pintu keberhasilan dan kehormatan yang sejati. Masalah muslimin, ketaatan ini tidak sekadar menjadi wacana. Maka ini akan teruji dan terbukti di dalam realitas kehidupan nyata. Kita mempelajari agama kita, agama Islam, secara bertahap. Dulu waktu masih kecil kita belajar Iqra, ya. Kemudian bisa membaca Al-Quran, ya, yang disertai dengan tartil karena belajar tajwid juga. Mari kita pelajari aturan-aturan, ya, serta syarat, ya, kita ketika kita akan melaksanakan ibadah atau cara ibadah kita, dan kita hiasi diri kita masing-masing dengan akhlakul karimah. Pahami rambu-rambu rukun hukum agar keberadaan kita manusia di muka bumi ini benar-benar membawa arti, menebar manfaat, serta bernilai mulia di hadapan manusia, dan yang paling utama berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kehilangan dunia karena kita melakukan ketaatan, sebab dunia adalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala, dan Dia tidak pernah membiarkan hambanya yang taat mengalami atau tenggelam di dalam kebinasaan. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai muslim yang beriman, yang sudah digariskan oleh Allah SWT bahwa kita dilarang untuk takut miskin, Allah sudah menjamin rezeki kita. Kemiskinan seseorang, sering dipahami sebagai kondisi ketika seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Secara umum, masalah ini menjadi isu global yang sedang hangat dibicarakan, bahkan oleh pakar-pakar yang mengaku katanya ahli pangan dunia, ahli segala macam, ahli berbagai bidang ilmu. Dilihat dari berbagai sudut, ya, ada yang menilai kemiskinan dari aspek moral, ada pula yang melihatnya secara subjektif maupun perbandingan dengan orang lain. Namun yang paling sering muncul adalah kemiskinan dianggap identik dengan kekurangan materi, mulai dari sandang, pangan, hingga papan. Tidak ada manusia yang ingin hidup miskin. Bahkan banyak orang melakukan segala cara agar terhindar dari kondisi tersebut, diantaranya melakukan korupsi, ya, seperti yang marah ramai di negeri kita ini, di mana-mana, di berbagai lini kehidupan, karena mereka menganggap, ya, mereka takut miskin, ya, sehingga menghalalkan segala cara. Sayangnya, tak jarang ada yang sampai, ya, yang sampai mengorbankan nilai agama hanya demi mengejar harta dan dunia. Rasa takut miskin ini sebenarnya bukan hal yang baru. Di dalam kitab Jami'atul Ulum Wahikan yang ditulis oleh Syekh Imam Rajab, ya, mengatakan, apakah engkau takut miskin? Kemudian, pelindungku adalah pemilik apa yang ada di langit, bumi, dan di antara keduanya, dan di bawah tanah. Mengapa aku harus takut? Maslun Fimin, pesan hikmah tersebut menjadi pengingat bahwa Allah adalah pemilik seluruh jagat raya. Semua yang ada di dunia dan akhirat adalah miliknya. Maka bila kita benar-benar mengimaninya sebagai pelindung hidup, ya, harusnya tidak ada lagi alasan untuk takut miskin. Sebab rasa takut, asal rasa takut miskin, justru sering membuat manusia terjebak dalam sifat kikir, kemudian curang, bahkan menghalalkan segala cara demi meraih harta. Jika kita telusuri lebih lanjut, ya, lebih dalam, akar daripada rasa takut miskin adalah kecintaan berlebihan pada dunia atau hubud dunia. Kemudian yang nantinya, ya, terpaut pada kemegahan dunia. Kemudian akan khawatir kehilangan kenikmatan, termasuk harta. Harta, kemudian anak, ya, dan berbagai kemewahan duniawi lain. Masrul Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, Allah SWT telah menegaskan hal ini dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, ya, dan juga kepadamu. Masrul Muslimin, menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini, ya, mengandung makna betapa besar kasih sayang Allah kepada kita hambanya, bahkan lebih besar daripada, ya, kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Allah menegaskan bahwa Dia yang menanggung rezeki, ya, bukan, ya, manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Masrul Muslimin, sudah sewajarnya, sudah semestinya kita menyingkirkan rasa takut miskin, karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala maha mampu mengatasi segala yang dirisaukan oleh kita umat manusia. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini ya, di dalam agama Islam itu yang namanya kita ya dilarang untuk takut miskin ya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran ya, rasa takut miskin itu adalah bisikan setan. Nah, apa dalilnya? Dasar dalilnya itu bahwa ya, rezeki dari Allah itu ya, semuanya datang dari Allah SWT apapun ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki semua hambanya, termasuk anak-anak dan keluarga, sebagaimana tercantum di dalam Quran Al-Isra ayat 31 dan juga Surat Hud ayat 6. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Kalau kita bersedekah, maka sesungguhnya harta kita tidak akan berkurang, bahkan akan mendapatkan keberkahan dan bertambah-tambah keberkahannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, melainkan justru melipat gandakan dan mendatangkan keberkahan. Masalah muslimin, barangkali banyak dari kita yang tidak mengetahui apa keutamaan orang miskin yang bersyukur. Ada sambungannya, orang miskin tapi bersyukur. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan bahwa orang fakir yang beriman akan lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya, karena sedikitnya perhitungan atau hisab mereka terhadap harta duniawi. Nah itu ya. Jadi matang muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, jangan takut miskin. Rezeki sudah dijamin sepenuhnya oleh Allah SWT. Kita tinggal menggunakan otak kita, akal kita, hati kita untuk berikhtiar menjemput rezeki itu. Demikian Mbak Mita, punya kembali kepada Mbak Mita.
0: Baik, terima kasih Ustaz Fazin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah, jangan takut miskin, Allah sudah menjamin rezeki kita. Kami akan buka sesi tanya jawab tentunya untuk Anda yang ingin berdialog langsung bersama dengan Ustaz Fazin setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk sajian Mutiara Pagi. Saatnya kami terima untuk Anda yang juga ingin bertanya langsung bersama dengan Ustadz Khozin menggunakan jalur telepon di 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar YouTube RRI Samarinda ataupun juga di aplikasi RRI Digital di kolom live chatnya. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mita nih ya.
0: Betul, Pak Ahmad Irwan, ya. Silakan Pak.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Kiai nih ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Irwan, monggo Bapak.
3: Begini Pak, mungkin nyambung berkaitan dengan orang miskin di sini Pak. Di sini Pak, saya pernah mengutip satu berita itu kan, mungkin Pak Kiai lebih tahu lah bagaimana soal Majelis Ulama Provinsi Aceh gitu kan, apa memang saya harus koreksi sama Bapak. Jadi tidak menghiraukan, tidak menganjurkan misalkan di orang yang meninggal melakukan kendur atau makan-makan di sini ya. Tiba, tapi tidak terpun kalau doa silahkan saja. Karena apapun juga itu sudah ada membebankan bagi orang yang tidak punya. Contoh sebegini, memang betul Pak. Contoh sebegini, biarkan orang meninggal tiba-tiba ikutlah. Saya bukan membahas masalah kemasalahan hilafiah, bukan Pak. Tapi di sini dalam segini, saya tidak suka membukan masalah hilafiah. Tapi di sini kan, memang ada di sini. Betul, saya setuju apa dikatakan seperti itu. Membebankan, terus seperti orang yang meninggal, kan dia utangnya dulu harus dilunasi sebelum sholat ini kan. Nah, ketika dia misalkan karena sudah menjadi tradisi 1-7 harus mengadakan konsumsi. Nah, bagi mereka yang tidak mampu, otomatis jadi beban kan. Seharusnya saya yang inginkan tokoh di masyarakat itu berikan himbauan, boleh silakan mau doa dengan cara apapun juga, tapi jangan sampai membebankan keluar. Memang di sini banyak juga Pak, akhirnya kan begitu selesai tujuannya tinggal hutangnya dan sekian. Jadi jarak Pak di keluarga. Nah, ada juga di sini Pak, seorang guru ngaji ketika mutahalin suka ngajak muridnya, itu kan membebankan. Kecuali kalau orang yang punya nggak apa-apa, ini bagaimana orang yang pas-pasan. Nah, saya setuju apa bagaimana buat Pak Kiai tentang masalah itu sudah menjadi tradisi, akhirnya kan meninggalkan hutang. Bagaimana buat Pak Kiai? Saya tidak berpasalkan wahabil sama tidak, bukan masalah hilafiah. Nah, kalau saya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Di belakang Pak Ahmad Irwan silakan, sudah ada kembali. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Cing Mita.
0: Iya Pak Nano, silakan Pak.
5: Ya, siap Ustadz, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Pak.
5: Ya Ustadz, seperti yang Ustadz uraikan itu, kita kadang ini salah menafsirkan tentang rezeki itu Ustadz. Kalau lagi kekurangan duit katakanlah, apalagi lu gak punya duit, katanya rezekinya lagi seret gitu. Padahal kita ini kalau menyadari sebenarnya sehat ini sudah rezeki yang luar biasa. Di bawah iman Islam yang sering Ustaz utarakan itu, iman Islam sehat itu luar biasa. Makanya Ustaz, cerita saya ini alhamdulillah aja sebagai pensiun saya tidak punya utang. Itu saja.
4: Gimana
5: nih? Komentarnya gimana Ustaz gitu ya?
4: Iya.
5: Mungkin itu ya Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Masya Allah, ini rezeki tidak hanya diukur dengan harta saja, tapi biasanya orang mematoknya hanya harta begitu ya. Saya cukupkan dua penelpon dulu. Silakan Ustaz, boleh dibahas ini Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Nano.
4: Iya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Nano ya. Insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaan beliau akan mencerahkan kita semuanya. Yang pertama kita mulai dulu dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Memang tradisi bangsa kita ini ya, sebagian besar kaum muslimin itu kalau ada orang yang meninggal kemudian kita bersedekah dalam bentuk tahlilan ya. Tahlilan itu yang dibaca itu adalah Al-Quran ya. Mulai dari surah Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq atau al-falaq, ya. Kemudian An-Nas, ya. Surah Al-Ikhlas, ya. Surah Yasin dan sebagainya. Nah, ini bagi sebagian ya
1: sohibul musibah yang dititipkan rezeki Allah tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana kalau yang menjadi sohibul musibah itu orang yang fakir? Karena ini hanya tradisi, maka hukumnya adalah mubah. Ya, jadi
4: kalau bersedekah
1: silakan. Ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi itu bukan suatu hal yang harus atau wajib atau fardhu ain, bukannya. Itu tergantung, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan, ya ketika seorang muslim atau mukmin meninggal itu kan ditakungi dulu. Itu biasanya saya kalau memimpin acara atas itu biasanya saya bertanya, apakah ini mayit ya ada meninggalkan utang atau hablum minannas muamalah dengan muslim yang lain. Kalau ada, maka yang pertama kali untuk ditunaikan adalah membayar utang itu, utang dari si mayat tadi itu. Dalam satu riwayat bahkan Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan ya, seorang muslim yang meninggal karena masih berhutang. Karena itu masuk muslimin, hal yang seperti ini betul-betul harus diperhatikan. Jangan dulu melaksanakan ya, atau mendahulukan yang tidak wajib tapi meninggalkan yang wajib. Membayar utang itu hukumnya wajib, sedangkan tadi bersedekah atau melakukan ya doa untuk mengirim apa pahala, mengirim doa yang pahalanya dihadiahkan kepada mayat itu adalah hukumnya mubah. Bahkan ya kalau kita tidak memiliki atau si mayat tadi ya tidak meninggalkan harta, ya kita nggak usah memaksakan diri, malah itu nanti mengakibatkan kemudorotan. Ya, jadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya itu menyampaikan fakta realita yang terjadi di masyarakat ya. Jadi kepada kita-kita yang berpredikat kiai, ustaz ya, mubalig, mubalig buat itu, kalau kita diundang atau diundang ya, dalam kalau dalam bahasa kami itu diundang tahlilan itu, kita lihat-lihat dulu jadi bulbeknya itu ya, orang yang telah terbebas dari utang, orang yang berpunya, atau orang yang fakir. Ya saya sendiri, Mbak Mita dan para pendengar sekalian, ketika diundang di dalam acara-acara tersebut itu, saya juga memperhatikan hal itu. Ya karena tradisinya biasanya kalau sudah kita melaksanakan acara itu, kita datangin kemudian kita diberi amplop. Nah, kalau orang yang fakir, amplopnya kita kembalikan melalui anaknya, bisa melalui istrinya, juga bisa seperti itu. Adab kita di dalam bermasyarakat, khususnya di dalam kaitan dengan kematian. Jadi supaya tidak memberi, tidak memberatkan sohibul musibah. Seperti itu, apalagi kalau ustadznya kemudian membawa murid ngajinya atau santrinya ke situ, tambah banyak kan makanan yang dikeluarkan. Nah seperti itu. Jadi bersedekah boleh-boleh saja, sejauh memang itu ya sohibul musibahnya itu mampu melaksanakannya, tidak masalah ya. Selanjutnya kepada Pak Nano ya. Jadi beliau alhamdulillah sudah pensiun, kemudian ya sejahtera lah. Sampai saat ini beliau bisa berpartisipasi aktif di dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh RRI Samarinda, termasuk di dalam acara Mutiara Pagi ini dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Karena metode yang terbaik yang pernah diberikan ya, kalau kita dulu waktu masih kuliah itu, kalau kayak kami ini karena mata kuliahnya atau jurusan diambil itu berdasarkan dalam bahasa Inggris, maka di situ ada berbagai macam metode ya. ada eclectic method, ada direct method, ada grammar translation method, dan lain sebagainya. Tetapi Allah SWT telah memberikan metode yang terbaik melalui Malaikat Jibril, yaitu apa? Question and answer, tanya jawab. Kali ini pernah dilakukan, ya sudah dilakukan oleh Malaikat Jibril ketika Malaikat Jibril bersimpuh di hadapan Rasulullah. Kemudian Malaikat Jibril itu bertanya, mal Islamu, ya apa Islam itu? Kemudian juga mal imanu, apa juga iman itu? Ketika sudah selesai semua tadi itu, para sahabat bertanya, bertakun pada banjarnya, siapa dia itu ya Rasulullah? Wajahnya sangat cemerlang, wah putih ya. Dia adalah Malaikat Jibril. Nah, melalui pertanyaan yang ada ini adalah cara kita membuka tabir ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, termasuk saya yang fakir, yang sedikit dititip ilmu ya Allah, untuk bisa disebarluaskan melalui corong Radio Republik Indonesia itu. Jadi kita syukuri ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nano, rezeki itu tidak hanya duit ya, tidak hanya benda, tetapi ya kesehatan yang kita miliki itu juga rezeki ya. Jadi kalau kita nggak sehat, maka duit kita akan keluar ya, kemudian dibayarkan untuk karena kita sakit tadi ya. Jadi masalah muslimin, kalau panjenengan semua sekarang dikarunia sehat keadaannya lahir dan batin, syukuri. Karena apa? Kalau sakit itu mahal sekali ya. Anda kalau sakit ya, sesak napas, kemudian dibawa ke rumah sakit di emergency, kan harus dibantu dengan oksigen tabung itu, O2 itu. Nah, setelah 1 jam 2 jam, dipikir semua dihitung, itu ratusan ribu, bahkan jutaan kalau kita lama dirawatnya. Pernahkah kita berpikir ya, selama ini hari-hari kita menghirup oksigennya, mengeluarkan karbon dioksidanya itu, bayarkah kita? Tidak pernah kita membayar. Nah, kita juga sadar bahwa oksigen, karbon dioksida, dan apapun yang ada, yang material maupun imaterial yang ada di permukaan bumi ini, semuanya adalah milik Allah, anugerah Allah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia yang diwajibkan, yang diciptakannya itu tidak lain adalah untuk beribadah, bersyukur kepadanya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, rezeki ya adalah segala petunjuk, karunia ya, pemberian dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat meningkatkan ya, yang dapat dimanfaatkan oleh makhluknya, yaitu kita termasuk ya, untuk keberlangsungan hidup ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nano, tidak hanya duit atau benda ya. Jadi makna dan luasnya rezeki ya, tidak sekedar uang ya, kemudian bentuk materi dan non materi, hakikat dan manfaat dan pemanfaatan. Nah, itu juga perlu kita perhatikan ya. Jadi tidak hanya uang, materi, benda ya, tidak benda pun itu rezeki dari Allah, semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam pandangan para ulama ya, rezeki itu pada hakikatnya adalah ya semua
4: rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya, itu adalah semuanya adalah rezeki. Demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Nano. Kembali ke wanita.
0: Baik, ini satu lagi Ustadz, saya bacakan dari Pak Mustamar, masuk lewat WhatsApp ya. Beliau ini menanyakan soal kandungan surah ayat Al-Hadid ya, Quran surah Al-Hadid ayat 20, dimana artinya ini saya coba bacakan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Nah, katanya beliau, Ustadz, mohon bisa diterangkan mungkin secara singkat, Ustadz, ayat tersebut katanya ini
4: 20 ya?
0: Iya, Al-Hadid ayat 20 itu katanya turunnya karena kejadian apa, Ustadz, dan seperti apa juga penjelasannya begitu ya. Boleh dijawab singkat ya, Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Mustamar ini. Silakan, Ustadz.
4: Terima kasih kepada Pak Mustamar. Jadi kandungan utama dari surat Al-Hadid ayat 20 itu adalah penjelasan tentang hakikat kehidupan dunia yang fana, yang sementara, ya, yang menipu fata morgana dan hanya berupa kesenangan fana dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang everlasting, yang forever, yang abadi. Jadi hakikat kehidupan dunia itu menurut kandungan surat Al-Hadid ayat 20 itu, yang pertama adalah kehidupan dunia itu ya hanya permainan dan senda gurau, ya laibun walahun. Kehidupan dunia melalaikan manusia dari mengingat Allah jika hatinya terlalu hubut dunia. Yang kedua, perhiasan dan kebanggaan, yaitu zinatul watafakkurun. Manusia sering terperdaya oleh perhiasan dunia serta saling membanggakan diri. Yang ketiga adalah berlomba-lomba atau takatsurun. Manusia sibuk memperbanyak harta, kekayaan, dan juga anak keturunan. Kemudian, ya, perumpamaan, ini yang kedua, perumpamaan kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhiratnya. Allah mengibaratkan dunia seperti air hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau dan mengagumkan para petani. Namun tanaman itu pada akhirnya akan mengering, menguning, dan hancur berkeping-keping diterpa angin. Ini menunjukkan sifat dunia yang tidak kekal atau sementara atau fana. Ya, kemudian yang ketiga, Pak Mustamar, adalah kemenangan yang, kesenangan yang palsu. Pada akhir ayat ditegaskan bahwa illal mutasaddiqun, kecuali orang-orang yang, kecuali ya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu atau menipu bagi orang-orang yang tertipu dan lupa diri. Nah, kemudian yang keempat itu pilihannya di akhirat ya, para pendengar sekalian. Sebagai perbandingan, kehidupan akhirat menawarkan dua kemungkinan pasti. azab yang keras bagi yang melampaui batas, atau ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita, juga sekaligus menjadi motivasi agar manusia tidak kikir, tidak bersikap sombong

0: sekali ya, siapapun diri kita ditugaskan, diciptakan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini ya untuk beribadah kepada-Nya, dan rezekinya itu sudah dipersiapkan, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah ya ragu, tidak usah khawatir, semua ada bagiannya masing-masing. Bahkan makhluk di dalam sebuah batu yang menurut pandangan kita yaitu tidak mungkin bisa makan, tetapi Allah memberi rezekinya, memberi makan kepada makhluk yang tinggal di dalam sebuah batu ya. Itu artinya apa? Kita manusia diberi akal, diberi hati, diberi segala organ yang bisa digunakan untuk mengais, menjemput rezeki Allah, harus dimanfaatkan, make use ya, as much as possible, sejauh mungkin ya, agar kita bisa menggunakan anugerah Allah itu dengan benar dan proporsional. Untuk itu masuk muslimin, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini mendapat ridho darinya, kemudian berkah serta keluarga kita masing-masing sakinah mawaddah warahmah, itu yang kita idam-idamkan. Ya, dan kita suatu ketika kita dipanggil Allah SWT, kita telah memiliki bekal yang cukup dan berakhir dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustofa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya' wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma qtubi salamata wasikata wal afiyata lana walil muslim wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa aulatina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuah wa abal silata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli bali dunia wa akhirah wa salib dunia wa salib akhirah. Rabbana taqabbal minna inna rasanul alim wa tub alayna inna kadal uberrahim. Rabbana atina bi dunia asana wa bil akhirati asana wa bil akhirati asana wa sallallahu ala khairul disidina Muhammadu wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Khozin untuk tausiahnya di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Iya.
1: Dan izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustaz Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita untuk tausiah agama Islam hari ini, sajian mutiara pagi dengan topik jangan takut miskin, Allah sudah menjamin rezeki kita. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar untuk sajian program Samarinda pagi ini. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika

lakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa di Samarinda pagi ini ya. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, Pro 1 RRI Samarinda ini mengudara di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dibuka dengan kotak, mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat untuk Anda yang mengawali kembali aktivitas di hari Jumat ini. Ataupun juga mungkin ada beberapa di antara Anda yang juga saat ini melakukan work from home ya. Kami juga akan temani dengan update informasi pilihan, dan kami awali dengan perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Pendengar, untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur di hari ini diprediksi berudara kabut ya, dengan suhu rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius. Dari wilayah Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Samarinda, dan juga Bontang. Dan untuk konsentrasi udara sendiri di hari ini pendengar, berdasarkan situs BMKG, dengan kategori sedang ya, di mana partikulat meternya ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. Dan untuk di wilayah Samarinda sendiri ini kategori sedang dengan angka 51,3 mikrometer. Informasi lainnya tentunya kami juga nantikan dari Anda yang ingin berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya. Silakan menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
4: Kalian, masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma lima sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
3: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.

2 Oktober ini ternyata diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, penetapan Hari Batik Nasional ini dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu memang ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda. Dan pengakuan ini disahkan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang warisan budaya tak benda yang berlangsung di Abu Dhabi saat itu, tanggal 2 Oktober tahun 2009. Dan saat itu batik secara resmi terdaftar dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ya, atau daftar representatif warisan budaya tak benda warisan manusia UNESCO, dan menyusul kebudayaan lainnya yang ada di Indonesia. Dan untuk tahun 2026 ini, pendengar, dari laman resmi IKM Kementerian Perindustrian, puncak acara peringatan Hari Batik Nasional tahun 2026 digelar di Kota Surabaya dengan mengusung tema Batik Berlayar. Dan tema ini diusung sebagai wadah bagi para perajin, desainer, dan pelaku industri kecil menengah IKM batik untuk menampilkan kreativitas, inovasi, serta keberagaman corak batik di Indonesia. Informasi lainnya untuk Anda pendengar kami akan hadirkan dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026.
1: Royalan nih, dari berbagai stakeholder ini kita bisa membantu teman-teman UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya, tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM.
2: Apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Berikut laporannya.
1: Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat keberlanjutan usaha. Perwakilan Sustainable Development Goals atau SDGs Center Universitas Mula Warman, Dedi Cahyadi, mengatakan perguruan tinggi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang mengikuti program registrasi bisnis SDGs.
2: Terkait dengan pembinaan atau mentoring dan yang sejenisnya itu, kita akan upayakan untuk teman-teman yang mungkin memang masih belum bisa mencapai ke sana dengan adanya sumber daya yang ada di universitas. Kita bisa bantu teman-teman UMKM untuk mencapai tadi goals apa aja yang ingin dicapai oleh teman-teman di UMKM. Harapannya dengan keroyokan nih dari berbagai stakeholder ini, kita bisa membantu teman-teman di UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya, tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM dan juga hal-hal yang lainnya.
1: Dedi menyebut kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat membantu UMKM berkembang, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan usaha juga menjadi salah satu fokus utama dalam program tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM di Kalimantan Timur didorong mencapai target pembangunan berkelanjutan secara bertahap hingga 2030. Penampingan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat tata kelola kewaspadaan dini melalui implementasi Sentra Informasi Geospasial dan Analisis Samarinda atau Siaga Samarinda. Sistem ini dikembangkan untuk menghimpun dan mengintegrasikan berbagai informasi potensi kerawanan yang sebelumnya tersebar di sejumlah instansi dan perangkat daerah. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Yosua Laden mengatakan, informasi terkait organisasi kemasyarakatan, rumah ibadah, dinamika politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi telah tersedia. Melalui Siaga Samarinda, informasi tersebut diintegrasikan, dianalisis, dan disampaikan secara cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Siaga Samarinda memanfaatkan pemetaan geospasial untuk membantu pemerintah melihat dinamika dan potensi kerawanan berdasarkan lokasi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penanganannya. Yosua menegaskan, pengembangan Siaga Samarinda tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga membangun pola kerja baru dan memperkuat kolaborasi. Kedepan sistem tersebut akan terus dikembangkan, diperkuat regulasinya dan diperluas cakupannya agar Kota Samarinda mampu mengenali potensi ancaman lebih awal dan merespons lebih cepat. Data Desil menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian. Berikut informasinya.
3: Data Desil digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang atau dalam satu keluarga. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofian Agus, pada RRI menjelaskan, penentuan Desil mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi keluarga. Menurutnya, data tersebut mencerminkan kondisi keluarga secara menyeluruh. Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data.
4: Desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian, apa apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
3: Lebih lanjut, Sofyan menyebutkan penjelasan mengenai definisi dan perhitungan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin memastikan posisi desilnya, dapat melihat informasi melalui layanan cek bansos Kementerian Sosial. Sofyan menjelaskan pada informasi tertentu terdapat rentang desil, termasuk desil 6 hingga 10. Untuk memastikan posisi desil secara lebih spesifik, masyarakat dapat berkoordinasi dengan kelurahan.
4: Ya, memang melihat pembaruan desil yang memasuki di bulan Agustus ini, tepatnya di awal Agustus, memang melihat sedikit banyak polemik ya di masyarakat. Tapi pada prinsipnya adalah desil ini bisa diperbarui.
3: Dengan pembaruan data, masyarakat diharapkan dapat memastikan informasi kesejahteraan keluarga yang tercatat sesuai dengan kondisi terkini. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda akan memperluas layanan perpustakaan melalui pengembangan konsep perpustakaan keliling yang menyasar masyarakat hingga tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca di tengah tingginya penggunaan gawai. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Samarinda Marnabas mengatakan, perpustakaan perlu lebih aktif menjangkau masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, tidak hanya menunggu warga datang ke perpustakaan. Konsep tersebut akan memanfaatkan ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat sebagai lokasi mendekatkan bahan bacaan kepada warga, salah satunya dengan menyediakan ruang perpustakaan di tempat pelayanan administrasi. Marnabas menyebut layanan perpustakaan keliling akan dikembangkan secara lebih terarah ke 59 kelurahan di Kota Samarinda, disertai edukasi mengenai pentingnya membaca hingga tingkat rukun tetangga dan kelurahan. Saudara, selanjutnya kita ikuti fokus pagi ini berkaitan dengan memastikan kesiapan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ke-8. Selengkapnya bersama Ahmad Junaidi.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di fokus pagi ini berkaitan dengan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 di Kabupaten Paser, yang mana seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, pihak dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, tim pengawas dan pengarah dari KONI Kalimantan Timur dan juga panitia besar Porprov melakukan sejumlah pertemuan melalui daring ya, dan juga membahas bagaimana berkaitan dengan pelaksanaan Porprov di Kabupaten Paser. Dalam fokus pagi ini, kita akan berbincang bersama dengan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalimantan Timur, Bapak Rasman Rading. Ya, Pak Rasman Rading, berkaitan dengan pertemuan beberapa waktu lalu, seperti apa hasilnya dan tindak lanjutnya, Pak?
6: Pelaksanaan Porprov terakhir yang berlalu, kemudian sebelumnya ikutin ya, karena ada anomali terkait dengan penganggaran yang tidak normal ya, agar TD menyampaikan kepada seluruh perangkat pertandingan dan panitia pertandingan, karena itu adalah menjadi tanggung jawab kami, agar tidak terlampau banyak menuntut terkait dengan fasilitasi inilah, honor lah, tetap kami fasilitasi, tapi sesuai dengan anggaran yang tersedia di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, kepada tuan rumah selaku PB, agar saat ini harus sudah memitigasi dari sisi venue pertandingan, khususnya terkait dengan venue-venue yang dipertandingkan di Paser itu sendiri. Jangan sampai pernyataannya bahwa venue itu sudah siap, tapi di fakta di lapangan itu tidak terbukti secara jelas, tuntas namanya gitu ya. Artinya kita harus perjelas apakah betul-betul venue itu bisa dipakai pada awal tahun 2002 ke awal November. Kita ingin memastikan sebulan atau awal bulan Oktober nanti nih, awal bulan Oktober harus sudah dipastikan loh itu bisa dipakai, supaya tidak terhambur penganggaran. pendengaran kita, kemudian kontennya seperti apa. Itu sekaligus kalau seandainya tidak siap, beberapa venue yang tidak siap, insya Allah semuanya 80 sekian persen sudah siap, 80% kalau nggak salah itu ya. Tapi menurut mereka semuanya selesai, tapi kan kita harus mitigasi duluan. Yang apa? Tapi kita bilang siap, ternyata tidak siap di lapangan ya. Gitu. Jadi ingin memastikan saja bahwa jangan sampai ada 2-3 cabang olahraga ya, venue-nya tidak siap, kemudian nanti kita saling nyalahkan bahwa kenapa jadi seperti ini. Makanya yang mulai dari saat ini kita harus mempersiapkan lebih dini, karena ini jadwal Purple ini sudah jadwal tahapan ya, sudah lewat. Sehingga ya, tapi ya namanya anu ya, memang harus kita ada alternatif partner lain. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tim Wasra ya, tim Wasra itu pengarah dan pengawasan ya dari KONI, agar terus memantau persiapannya, termasuk perangkat pertandingannya, venue-nya, kemudian memantau tim keabsahan, karena keabsahan mudah-mudahan sudah mulai ya. Dan sekaligus memastikan bahwa masing-masing cabang olahraga sudah memberikan THB, technical handbook, kepada kontingen ya, termasuk kepada tuan rumah untuk sesegera mungkin menyampaikan petunjuk teknis umum begitu ya, petunjuk teknis umum terkait dengan pelaksanaan PowerPoint itu sendiri.
7: Ya ini tadi berarti yang pertemuan kemarin juga Pak apa memastikan lah jauh-jauh hari ya, sebulan sebelum pelaksanaan ini, agar venue itu bisa segera, betul-betul bisa dipakai begitu
6: ini
7: Pak.
6: Kan, kalau itu kan saat hari ini ya, kan tinggal 30 hari Pak, karena kan ada cabang olahraga yang dipertandingkan di awal bulan. Walaupun pembukanya tanggal 14, tapi ada cabang olahraga yang dipertandingkan di awal bulan. Ada beberapa cabang olahraga. Kenapa dipertandingkan lebih awal? Yang pertama mengurai kontingen masing-masing kabupaten kota untuk akomodasinya dan reportasinya. Kemudian yang kedua mengurai juga perangkat pertandingan karena keterbatasan akomodasi di Bali di pasir. Kemudian yang ketiga kita juga sekaligus mengetahui sampai sejauh mana kesiapan tuan rumah terkait dengan beberapa apa yang menjadi tanggung jawab mereka.
5: Iya, baik, terima kasih Pak Rasman ya, itu tadi pendengar update ya berkaitan dengan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 di Kabupaten Pasir ya. Kita doakan semoga event olahraga ya di tingkat provinsi ini bisa berjalan lancar ya, dan juga berhasil ya, ini menciptakan juara-juara baru dan juga prestasi bagi atlet Kalimantan Timur yang nantinya juga akan kita harapkan bisa berkembang di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Saya Ahmad Junaidi, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Data Desil menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

sakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat

0: ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada. Kami hadirkan perakiraan cuaca periode pagi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.

malam mendung. Dini hari mendung. Ya, mendengar itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Jumat 2 Oktober 2026.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.